0: generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
1: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Cui, apa ngajarkan orang ni? Tak ada kerja. Sian ya.
1: Nah inilah. Kami ni nak ngajak kerja. Lama dah nganggur ni. Masa dah ganti tahun pun begini-begini ajak kita ni. Aduh, hai.
0: Ih, bosan aku. Dah banyak ngelamar. Banyak kantor dah aku naik. Satu pun tak ada yang lolos.
1: Janganlah putus asa. Gini-gini kita ni, skill kita ni banyak. Aku ni lulusan sekolah jurusan multimedia, jago IT.
0: Memang apa rencana nak kau buat dengan skill kau tu? Gaya ya?
1: Jangan tak caya ya. Sekarang ni zaman digital semua. Kau jak ketinggalan. Aku ni nak buat konten tutorial tentang IT. Kau nak ikut tak jadi kameraman?
0: Kalau itu, aku ikutlah.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop Tampah Pokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah tak sila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
4: Cantik. Sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti

Iya, balik lagi sama Mbok Fit ya. Makasih banyak Mbok Abang. Dengan pilihan lagu-lagu yang Mbok Fit coba hadirkan di ruang dengan Mbok Abang, mudah-mudahan bisa memicu dan memacu semangat Mbok Abang semua dengan cuaca yang sejuk. Ah, tapi tetap semangat ya Mbok Abang ya. Nah, ini tampak seperti menyambut ya kan satu Muharram ini. Ah, awal tahun baru Islam membuat kita mungkin dengan cuaca yang kayaknya ngepas ya. Buat kita muhasabah, evaluasi diri lagi untuk ya memperbanyak lagi lah ya, ibadah-ibadah ya, nak buat abang gairah kita untuk nyambut ini penuh makna sebagai momentum hijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Betul nak buat abang? Baiklah, atas nama Angkasawati RR Pontianak, Kepala LPP RR Pontianak, Mbok Fit ucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini membawa keberkahan ya Mbok Abang ya, kesehatan, rezeki yang halal, hati yang semakin tenang ya kan. Semoga di tahun yang baru ini amal-amal kita diterima, dosa-dosa kita diampuni di tahun yang lalu, langkah kita senantiasa lah pokoknya berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi kan subuh tadi Mbak Abang dengar dari Ustaz Hamidur Rahman yang mengisi acara hikmah pagi juga mengatakan demikian. Mudah-mudahan walaupun berganti tahun bergantilah ini kegiatannya yang dalam artian yang tentu melangkah menuju sebagai pembuka pintu kebaikan, kebahagiaan untuk kita, tidak hanya diri kita yang semangat ibadah, tapi ada keluarga misalnya, diberitahu, pokoknya semangat, semangat kompak satu keluarga ya Mbak Abang ya untuk menuju kebaikan, semangat selalu untuk Mbak Abang. Tadi juga udah ada info-info Mbak Pika berkabarin untuk Mbak Abang semuanya. Emang cuaca-cuaca saat ini berpotensi hujan Mbak Abangnya pun dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat Kalbar waspadalah potensi hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah serta berlanjut sampai pagi ini. Nah betul kan ya. Selain itu perakiraan BMKG Supadio Pontianak mengatakan hujan hari ini terpantau terjadi beberapa daerah Kalbar. Untuk hari ini BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Kalbar masih berpotensi diguyur hujan intensitas ringan hingga sedang. Wilayah Kalbar berpotensi hujan dengan intensitas ringan sedang. Kemudian ya, selain itu mengingatkan saja masyarakat terkait potensi kebakaran hutan lahan karhutla juga masih tetap harus diwaspadai sepekan ke depan. Berdasarkan analisis BMKG, tingkat kemudahan terjadinya karhutla di Kalbar pada periode 16 hingga 22 Juni ini berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Wow. Jadi pantau-pantau emang ya Mbak Abang ya, sama-sama tor monitor, lapor ketua. Perkembangan cuaca dekat sekitar daerah Mbak Abang, apalagi yang rentan tadi ya dekat dengan hutan, tingkatkanlah kewaspadaan terhadap potensi cuaca yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, termasuk risiko karhutla di sejumlah daerah. Informasi cuaca terbaru terus dipantau ya Mbak Abang di situs resmi BMKG Kalimantan Barat maupun kanal media sosial BMKG Kalimantan Barat.

0: gitu.
1: Hai hai hai Bu Abang, datang lagi ke Kota Pontianak Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Bu Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Bu Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Bu Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Bu Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Hmm, enaknya snack ni. Suka aku. Alah, dah habis pula tu. Aku nak beli lagi elok ah. Tapi buang di mana sampah ni ya? Hmm, buang sini ya lah.
1: Oi, Din. Ngapa kau buang sampah sembarangan tu? Tak nengok ke depan kau ada tong sampah?
0: Ngapa memang eh? Suka-suka akulah. Lagipun satu yang abang aku buang. Dah berkalut kau. Macam ya-ya.
1: Ish, kau ni. Dikasih tahu bingal. Cobalah kau fikirkan. Misalnya kau buang satu sampah. Aku pun buang satu sampah. Terus, sekota Pontianak ni buang satu gak sampah. Tambah lagi, seluruh orang di dunia ni buang satu jak sampah per orang. Satu hari. Habis tu kau coba kalikan 30 hari. Berapa banyak sampah yang dibuang sembarangan tu?
0: Bala, pasti berlonggok lah sampah di mana-mana ni ya. Benar gak kata kau ni Jaka? Aku janji, mulai hari ini aku tak nak buang sampah sembarangan lagi.
1: Haa, mantap.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Kenapa sih teman-teman pada jahat sama Tiara? Padahal kan Tiara gak berbuat buruk pada mereka semua.
1: Sasara empuk nih. Hey, gadis culun yang sok imut, sok cantik. Kau ini kan anak baru kan? Gaya kau tuh buat naik darah, tau gak? Semua tuh gak suka dengan gaya kau. Dasar sombong amat.
0: Kenapa sih kalian tuh benci sama aku? Perbuatannya semena-mena seperti ini. Ini kan di sekolah. Gak takut ke kalian. Ada kamera CCTV. Halo. Yang melihat perbuatan kalian. Besok ibu guru nanti akan manggil orang tua kita. Akhirnya menyusahkan mereka. Bukankah ini di sekolah? Tugasnya belajar, menuntut ilmu. Bukan malah berbuat bully kayak gini.
1: Alah, jangan banyak ceramah kau tuh, banyak omong. Ayo, serahkan tuh, apa aja yang kau bekam. Duit ada, kasih ke kami. Besok-besok ingat ya, kalau lewat kelas aku nih, jangan lupa. Hormat dulu, patuh dengan kita-kita ya. Sekarang setor nih duitnya, mana? Jangan lupa ya, Besti.
2: Saya pernah jadi korban.
3: Kita harus berani berbicara.
4: Stop bullying. Semuanya dimulai dari kita. Jangan diam. Tetap percaya diri. Hadapi dengan berani.
5: Alright. Sekarang waktunya kita makan. Dan kita harus nekan. Nekan, nekan, nekan, yuk. Nekan yuk, nekan, nekan, nekan yuk. Ayo kita nebeng makan.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harusnya bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Koko, permisi. Ko, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, ko. Koko.
1: Ancangnya. Ada Dek Desio. Kamu kenapa lepot-lepot le? Ayo masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama papa kamu mana, Dek Desi?
0: Ora popo loh ko, saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini loh, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih loh ko. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu kok?
1: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Dede sih. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama maknyonya.
0: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
2: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.

Betanas. Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.

0: Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Terima kasih banyak Mbak Abang, mau diucapkan untuk Mbak Abang semuanya. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat. Awal jumpa pagi ini kita disejukkan dulu Mbak Abang ya. Dari malam sampailah saat ini udah kembali perlahan-lahan cerah cuacanya. Ya, bertanda bahwa kita tetap semangat di awal tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga kita semangat ibadah, semoga semangat juga kita ngumpulkan pahala. Selamat menyambut tahun baru Hijriah, semoga bertambah iman dan takwa. Ya Mbak Abang, sekali lagi dari studio mau diucapkan ya, yalah, selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini bawa keberkahan nih Mbak Abang ya. Maka itu Mbak Pit akan hadirkan di ruang dengan Mbak Abang, yaitu langan suara berkaitan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah, ketika sajadah merindukan sujud yang jujur. Dari studio, selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Abang, kala tirai malam perlahan turun menyelimuti bumi katulistiwa dan desau angin menyusuri riak tenang sungai Kapuas, jemari waktu kembali membalik lembaran penanggalan. Fajar 1 Muharram kini telah tegak menyapa kita, sebuah penanda, sebuah sauh yang diturunkan di dermaga kehidupan. Di ranah Kalimantan Barat yang syarat akan adat, resam, dan petuah leluhur, Tahun Baru Islam tidak pernah hadir sebagai sekedar pergantian angka-angka mati di atas kertas kalender Hijriah. Muharram adalah ketukan gaib pada pintu kesadaran kita. Ia adalah simfoni sunyi yang mengarsip kembali sebuah epik peradaban, ingatan agung, tentang peristiwa yang mengubah wajah dunia. Hijrahnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat bermigrasi dari tanah kelahiran Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Jika kita mengurai kembali benang-benang sejarah, hijrah bukanlah jalinan kain tenun yang selesai dalam kejapan mata. Di dalam setiap jengkal tanah yang dilalui dalam perjalanan sunyi itu, ada keringat yang menetes, ada air mata perpisahan yang menyuburkan ketabahan, dan ada darah pengorbanan yang menjadi saksi keagungan iman. Bayangkanlah bagaimana kaum muhajirin harus merelakan rumah-rumah tempat mereka tumbuh, menanggalkan harta benda yang dikumpulkan seumur hidup, dan melepaskan pelukan hangat keluarga yang berbeda keyakinan. Semua itu dilakukan bukan karena mereka kalah, bukan pula karena keputusasaan. Mereka melangkah demi memeluk erat sauh keimanan, menegakkan tiang-tiang kebenaran di bumi yang baru.

era ini, esensi hijrah telah menembus batas-batas geografis. Hijrah tidak lagi dimaknai sebagai perpindahan raga dari satu kota ke kota lain. Hijrah hari ini adalah sebuah metamorfosis batin. Ia adalah gerakan membebaskan diri dari belenggu kemalasan menuju taman produktivitas, serta jembatan membawa jiwa keluar dari lembah putus asa menuju puncak optimisme yang benderang. Di tengah riuh rendah dunia yang berputar bagai gasing, kita seringkali terbius oleh rutinitas harian yang monoton. Kita terjebak dalam perlombaan mengejar materi, hingga terkadang mengabaikan jangkar tujuan hidup yang sebenarnya. Momentum Muharram datang bagi embun penyejuk yang jatuh di hulu sungai, mengingatkan kita bahwa hidup bukan sekedar mengumpulkan apa yang akan usang, melainkan tentang bagaimana kita menanam benih-benih kebajikan yang manfaatnya dapat dipetik oleh sesama hingga hari kemudian. Anak-anak muda hari ini tumbuh dan berlayar di atas samudra digital yang tak bertepi. Layar gawai menawarkan mutiara peluang yang berkilauan. Namun di saat yang sama, ia juga menyembunyikan palung resiko dan arus informasi yang menghanyutkan. Jika tidak ada kemudi kebijaksanaan yang kokoh di dalam dada, batin anak muda akan mudah kehilangan arah dan fokus. Disinilah nilai-nilai hijrah hadir sebagai kompas batin. Hijrah mengajarkan kepakan sayap keberanian, berani berkata tidak pada lingkungan yang merugikan, berani melangkah pergi dari lingkaran pergaulan yang merusak moral, dan memilih hinggap di dahan-dahan kebaikan yang membawa kemaslahatan. Bagi pemuda Melayu, Dayak, Tionghoa, dan seluruh suku bangsa yang menyatu di tanah Kalimantan Barat ini, memaknai hijrah adalah dengan meningkatkan kualitas diri. Belajar dengan tekun dan khusyuk, mengasah ketajaman keterampilan, serta menghias diri dengan jubah akhlak yang mulia. Itulah bentuk jihad hijrah yang nyata di panggung kehidupan sehari-hari. Ketika kita menengok kembali kisah hijrah Rasulullah, ada satu pelajaran berharga tentang keteguhan hati. Meski dikepung oleh ancaman, batin beliau tetap tenang karena berjangkar pada keyakinan mutlak bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah terlambat. Keyakinan magis inilah yang harus diadopsi oleh anak muda kita saat menghadapi tekanan akademik, persaingan kerja, dan dinamika sosial yang kian pelik. Satu hal yang tidak boleh luput dari ingatan kita adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah pasca hijrah. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah merajut tali persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Beliau melebur sekat-sekat perbedaan asal-usul, suku, dan status sosial ke dalam satu harmoni uhuwah yang indah. Di era kita sekarang, di mana media sosial kerap diwarnai oleh ego, polarisasi, dan gesekan emosi, semangat persaudaraan yang lahir dari peristiwa hijrah ini menjadi sangat krusial. Muharram pada akhirnya menuntun kita pada satu hukum alam yang abadi, bahwa setiap senja yang tenggelam adalah janji akan hadirnya fajar yang baru. Jelaga hitam atau kegagalan di masa lalu tidak boleh menjadi rantai yang membelenggu langkah kita untuk menapak masa depan. Selama nafas masih dikandung badan, pintu perbaikan selalu terbuka lebar. Tahun baru Islam bukanlah sekedar ritual tahunan yang dingin dan seremonial belaka. Ia adalah undangan terbuka dari Sang Pencipta bagi setiap jiwa yang lelah, untuk memperbarui asas, membasuh batin, dan merajut kembali lembaran kisah hidup
dengan benang-benang kebajikan yang baru. Selamat Tahun Baru Islam.

Mbo Abang, Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah adalah salah satu peringatan penting bagi Muslim. Tahun baru menjadi momen mengevaluasi diri agar bisa menjalani tahun selanjutnya dengan lebih baik. Kepada semuanya, kita bisa menyampaikan berbagai ucapan dan doa. Di antaranya adalah harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan keberkahan dalam menjalani tahun yang akan datang. Mbok Abang, ketika memulai tahun baru Islam ini, semoga Allah memberikan berkah keluarga kita dengan kedamaian, kebahagiaan, persatuan, terus bertumbuh bersama dalam iman dan cinta. Semoga rumah dipenuhi dengan cahaya berkah, membawa kemakmuran, keharmonisan. Saat kita melangkah ke tahun baru, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melindungi dan membimbing setiap kita melalui semua tantangan dan peluang yang ada di depan, dengan terus berjalan di jalan kebenaran. Semakin dekat dengan Allah dalam keimanan ketakwaan, maka tutup tahun Hijriah ini banyak hikmah pelajaran berharga. Dan mari kita siap menyambut awal tahun baru Hijriah ini dipenuhi dengan doa, semangat, kebahagiaan, cinta dan berkah yang tidak berkesudahan. Setiap langkah mengisi hidup penuh manfaat. Selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah untuk kita semua. Bapak Ustadz menyampaikan kultum. Kultum bertemakan pentingnya jaga keimanan. Tahun Baru Islam ini sebagai momentum. Momentum berkah penuh kemenangan. Prompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

senjata duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bungu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bungu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pengumuman dan diberitahukan bahwa saudara-saudara kita membutuhkan uluran bantuan di mana musibah banjir masih terjadi di daerah pelosok tanah air. Bahkan di Kalimantan Barat sendiri tempat kita bermukim, maka dengan kerelaan hati semua untuk membantu, kami membuka posko penerimaan bantuan dari sekarang.
1: Itulah Bu Wati, suatu bencana alam ini tidak akan terjadi pada satu orang saja. Ini adalah musibah bersama yang harus kita hadapi dengan bersama-sama juga. Ayo kita gerakan hati dan tangan kita untuk berbuat kebaikan menolong mereka. Yuk kita ajak warga lainnya yuk.
2: Aduh, Bu Ajeng. Tapi maaf ya Bu Ajeng, saya ini lagi banyak pengeluaran. Tetek banyak ini itu. Mana belum bayar utang, di mana-mana. Aduh, malah ada pengeluaran lagi. Aduh, gimana ya Bu ya?
1: Ya enggak apa-apa Bu, jangan dipaksakan. Enggak ditentukan juga kan, semampu ibu jak. Paling enggak kita bisalah ada kepedulian sedikit. Andaikan itu tertimpa nih sama kita, tentu kita juga membutuhkan bantuan kan. Nah setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Siapa tahu dengan ibu membagi ada balasan pahala yang enggak disangka-sangka.
2: Iya juga ya Bu ya. Ya udah, saya memiliki pakaian yang tidak terpakai di rumah. Masih layak sih digunakan. Sebentar Bu ya, saya ambil dulu.
3: Alhamdulillah ya. Wah, ibu-ibu ini luar biasa kepeduliannya. Ini sudah lebih dari cukup. Nanti kita gabungkan dengan sumbangan dari koptek lainnya. Semoga kebaikan semuanya bernilai pahala. Karena bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut.
1: Baik, Bapak.
4: Ayo siaga peduli bencana banjir dengan hati penuh harap mendoakan dan menguatkan korban banjir.

0: Waalaikumsalam. Di mana dah Pian ini, Deng?
1: Ulun sudah di siring laut nah. Ulun tunggui Pian di muka tugu todak hampar saijaan nah.
0: Iya, Deng.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Akhir Asya nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Mambo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba!

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: ringan sama dijenjim, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambate rata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Muabang, pemerintah Kabupaten Landa kembali merombak jajaran pimpinan satuan pendidikan. Sejumlah kepala sekolah tingkat SD dan SMP resmi dilantik. Karolin memberikan arahan tegas terkait berbagai pekerjaan rumah besar di sektor pendidikan Kabupaten Landak yang harus segera diselesaikan, mulai dari tingginya angka putus sekolah sampai rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Ditegaskan bahwa tugas kepala sekolah di era tahun baru Permendikbud Ristek nomor 7 tahun 2025 bukan sekedar posisi administratif, melainkan sebagai manajer yang harus mampu membawa perubahan mutu di sekolah masing-masing. Meminta para kepala sekolah aktif berkolaborasi dengan perangkat desa. Pemerintah daerah berkewajiban memastikan hak pendidikan anak-anak terpenuhi, tidak segan memberikan sanksi bagi pimpinan sekolah yang abai terhadap masalah. Tolong dibuat semacam

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Masih di teras UMKM Bu Abang ya, tentang eksistensi Es Potong saat ini bersama Bapak Suraji Bu Abang. Nah, menurut Suraji sendiri, Bu Abang, Es Potong hingga kini masih memiliki peminat, terutama dari kalangan konsumen usia lanjut yang memiliki kenangan dan kedekatan dengan jajanan masa lalu. Namun, ia menilai bahwa anak-anak pada era sekarang cenderung lebih tertarik pada berbagai produk es krim modern yang menawarkan beragam rasa, bentuk, dan kemasan, Bu Abang, yang lebih menarik.
1: Mang, jualan dari tahun berapa, Mang?
2: Tahun 94-95.
1: Nama siapa, Mang?
2: Suraji.
1: Asal?
2: Asal Jogja.
1: Oh, dari tahun 95.
2: Ya.
1: Terus, Mang, ini jualan sendiri apa di...
2: Ngambil di tempat orang.
1: Mang, kalau dulu kan tahun 80 populer sekarang.
2: Ya.
1: Nah, sekarang masih banyak enggak sih anak-anak yang beli?
2: Ya, kebanyakan sekarang konsumennya yang udah lanjut-lanjut. Oh, iya. Yang masa lalu. Kalau anak-anak sekarang pilih yang itu, yang Fals. Apa, yang es-es sekarang tuh, yang kemasan-kemasan baru.
1: Kemasan baru.
2: Itu cuman, kalau anak-anak kan kalau ada kemasan baru pasti suka.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didukung.

Doakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Itu dia tadi Bu Abang ya, remaja dari Roma Irama. Kita lanjut lagi Bu Abang di teras UMKM kita dengan tema eksistensi es potong saat ini bersama Bapak Suraji Bu Abang. Nah, tentu Bu Abang, Bapak Suraji mengaku tidak menganggap kehadiran pedagang lain sebagai sebuah persaingan ya Bu Abang, yang harus dikhawatirkan. Baginya setiap orang memiliki rezeki yang telah diatur dan masing-masing pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pembeli. Nah, ia tetap menjalankan aktivitas berjualan keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena menurut pengalamannya, kalau dagangannya belum laku di suatu lokasi, biasanya akan ada pembeli di lokasi berikutnya. Lebih lanjut Suraji menjelaskan bahwa tingkat penjualan es potong sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Pada saat cuaca panas, permintaan biasanya meningkat dibandingkan saat cuaca mendung atau hujan. Meskipun seluruh varian rasa yang ditawarkan memiliki peminat masing-masing, ia menyebutkan bahwa rasa coklat merupakan varian yang paling banyak diminati pelanggan dan menjadi produk andalan hingga saat ini. Mbok Abang,
1: rasa bersaing itu tergantung rezeki masing-masing. Iya, benar itu. Iya, saya kan keliling, tidak laku di sini, nanti di sana pasti ada yang beli. Gitu aja kalau prinsip saya. Ya kan tidak mangkal.
2: Habis tidak mang satu hari?
1: Tergantung, tergantung cuaca, tergantung bawahnya.
2: Ya. Paling laku kapan dan apa yang paling laku? Varian apa?
1: Semua tiga-tiganya ini paling laku. Kalau yang lain kurang suka. Paling-paling yang saya bawa tiga rasa. Kalau yang rasa lain-lain aku enggak bawa, soalnya anak-anak orang pun enggak suka.
2: Berapa varian sih biasanya, Mang?
1: Tuh banyak, tergantung pesennya dari sana.
2: Ini dari pabriknya?
1: Iya, tergantung mau rasa apa gitu.
2: Oh, dari mamanya pesan pingin apa gitu?
1: Iya.
2: Semua.
1: Iya.
2: Apa nih, Mang? Biasanya rasa-rasa apa sih yang ada?
1: Tergantung lah, tergantung kita mau rasa apa.
2: Ada semua?
1: Iya. Pesan. Cuman kalau enggak musim buah gini, kalau mau durian itu enggak mungkin buah asli. Pasta.
2: Pasta, pasta durian. Kalau yang yeah, musim, kalau memang musim,
1: kalau
2: ada?
1: Kalau musim ada.
2: Pakai pasta, pakai asli buah
1: durian? Pakai asli buah.
2: Buah durian. Mm-hmm. Kalau misalnya, Mamang kan jualan ini kan, Mang, yang laku, paling, ini laku semua nih, paling diminati orang-orang.
1: Coklat.
2: Coklat. Paling coklat.
1: Makanya bawa coklat tuh lebih banyak. Lebih yang banyak. Lain agak sedikit.
0: Baik, itu dia tadi Mbak Abang ya, kita simak bersama pernyataan dari Bapak Suraji. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mbak Abang bersama-sama di teras UMKM bersama Bapak Suraji. Tapi kita akan dengarkan azan zuhur dulu untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tetap bersama saya.
3: Mbak Abang, Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah adalah salah satu peringatan penting bagi Muslim. Tahun baru menjadi momen mengevaluasi diri agar bisa menjalani tahun selanjutnya dengan lebih baik. Kepada semuanya, kita bisa menyampaikan berbagai ucapan dan doa. Di antaranya adalah harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan keberkahan dalam menjalani tahun yang akan datang. Mbok Abang, ketika memulai tahun baru Islam ini, semoga Allah memberikan berkah keluarga kita dengan kedamaian, kebahagiaan, persatuan, terus bertumbuh bersama dalam iman dan cinta. Semoga rumah dipenuhi dengan cahaya berkah, membawa kemakmuran, keharmonisan. Saat kita melangkah ke tahun baru, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melindungi dan membimbing setiap kita melalui semua tantangan dan peluang yang ada di depan, dengan terus berjalan di jalan kebenaran. Semakin dekat dengan Allah dalam keimanan ketakwaan, maka tutup tahun Hijriah ini banyak hikmah pelajaran berharga. Dan mari kita siap menyambut awal tahun baru Hijriah ini dipenuhi dengan doa, semangat, kebahagiaan, cinta dan berkah yang tidak berkesudahan. Setiap langkah mengisi hidup penuh manfaat. Bapak Ustadz menyampaikan kultum. Kultum bertemakan pentingnya jaga keimanan. Tahun baru Islam ini sebagai momentum, momentum berkah penuh kemenangan. Perompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Adab dalam pergaulan.
3: mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan jika diundang, memberikan nasihat ketika dimintai, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, mendoakan yang bersih.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Masih bersama Mbok Iyo, Mbok Abang di teras UMKM ya, bersama dengan Bapak Suraji, Mbok Abang, tentang penjual es keliling, Mbok Abang. Nah, Bapak Suraji menuturkan bahwa hingga saat ini dirinya masih tetap bertahan menjalankan usaha berjualan es potong yang telah digelutinya selama bertahun-tahun. Menurutnya, pekerjaan tersebut merupakan jalan rezeki yang diberikan kepadanya sekaligus bidang usaha yang paling dikuasainya. Kesetiaannya pada profesi maksud kami tersebut menjadi bukti ketekunan dalam menjalani pekerjaan yang telah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Mengenai rencana ke depan, Bapak Suraji mengaku belum dapat memastikan sampai kapan ia akan terus berjualan. Baginya, keberlanjutan usaha tersebut akan sangat bergantung pada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Selama masih diperlukan dan mampu dijalankan, ia bertekad untuk tetap melanjutkan usahanya sebagai pedagang es potong keliling.
4: Kenapa Mamang bertahan sampai sekarang?
5: Ya, udah. Mungkin jalan rezeki saya dari sini. Bisanya ini.
4: 94-95 sampai sekarang?
5: Iya.
4: 2024?
5: Iya.
4: Sampai kapan, Mang, rencananya?
5: Nggak tahu ya. Tergantung kebutuhan.
4: Dari mana, daerah mana tadi?

Nah, Bu Abang, itu dia tadi baru kita dengarkan bersama pernyataan dari Bapak Suraji, Bu Abang, ya, tentang bagaimana konsistennya dan bagaimana Bu Abang, Bapak Suraji ini yang menjual es potong keliling selain untuk menghidupi keluarga, juga untuk memenuhi selera semua kalangan, terutama pelanggan setianya. Berbekal kesabaran, konsistensi, dan keyakinan, ditentukan atau Bapak Suraji mampu membantu tidak hanya perekonomian dirinya dan keluarganya, tapi juga ikut melestarikan es krim yang diolah secara manual. Nah, Bu Abang, telah kita simak program Teras UMKM siang hari ini, dapat kita simpulkan bahwa Bapak Suraji, penjual es potong jadul, merupakan contoh pedagang kecil yang mampu bertahan di tengah perubahan selera konsumen dan perkembangan produk jajanan modern. Meskipun es potong kini lebih banyak diminati oleh kalangan usia lanjut, ia tetap menjalankan usahanya dengan penuh keyakinan karena masih memiliki pelanggan setia. Baginya, keberhasilan dalam berdagang tidak semata-mata ditentukan oleh persaingan, melainkan oleh usaha, ketekunan, dan rezeki yang telah ditetapkan. Nah, selain itu, pengalaman Bapak Suraji menunjukkan bahwa usaha tradisional masih memiliki peluang untuk terus bertahan apabila dijalankan dengan konsisten dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dengan semangat sederhana dan rasa syukur, Bapak Suraji terus melanjutkan pekerjaan sebagai pedagang es potong keliling selama masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu dia, Bu Abang. Dengan demikian kita tutup ya pembahasan eksistensi es potong saat ini, Bu Abang, di acara Teras UMKM gitu. Terima kasih, Bu Abang. Nanti setelah ini kita akan putarkan lagu-lagu untuk menemani istirahat siangnya Bu Abang. Tetap bersama kami.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bau abang hujan deras yang mengguyur kota Pontianak sejak malam hingga dini hari menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Selasa 16 Juni 2026, salah satu titik genangan terjadi di kawasan perempatan Lampu Merah Jalan Alianyang, Pontianak Barat. Salah seorang warga setempat, Fajar, mengatakan hujan mulai turun sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hingga menjelang subuh. Intensitas hujan yang berlangsung cukup lama menyebabkan air menggenangi sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga. Menurut Fajar, banjir kali ini termasuk yang tertinggi dibanding dengan genangan yang biasanya terjadi di kawasan tersebut. Genangan air terlihat di kawasan perempatan Lampu Merah Jalan Alianyang dan sejumlah ruas jalan di sekitarnya. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas pengguna jalan melintas. Sementara itu genangan yang cukup tinggi terpantau di Jalan Urai Bawadi dengan ketinggian air diperkirakan mencapai sebetis orang dewasa. Akibat tingginya genangan, sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas dilaporkan mengalami mogok. Tak hanya merendam jalan, air juga masuk ke sejumlah rumah warga. Fajar mengaku rumah hanya turut terdampak banjir, meski ketinggian air yang masuk ke dalam rumah hanya mencapai sekitar mata kaki. Warga berharap adanya peningkatan kapasitas drainase dan saluran pembuangan air untuk mengurangi risiko banjir saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Pontianak dalam waktu yang lama. Nambo abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cinta Rasila.
7: Mau beli pansi ke Pontianak.
6: Bos.
7: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan telepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
6: Cantik, sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Lombok abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara bijak berpantun dengan santun setiap hari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Ya, tambahlah duit dapur ni tak cukup.
1: Yang benar gak kau ni, Mak? Segitu tak cukup?
0: Barang-barang ni dah naik semua.
1: Aduh, hai. Mana gajian belum naik, Agik? Bulan depan jak, ya?
0: Ya, nanti jangan nak ngomel ya kalau ini itu kurang.
2: Oh, no.
1: Hancur, eh.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak agak mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Lumbuh abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran. Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Ibu Abang, tahu nggak kalau tempat tinggal kita yang indah ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan dan lahan yang luas. Tapi kebakaran lahan sering terjadi. Kebakaran lahan ni bahaya, Mbok Abang. Bisa merusak lingkungan tempat tinggal kita. Bayangkan ni, Mbok Abang. Asap dari kebakaran lahan yang mengandung zat bahaya tu bisa menyebabkan penyakit pernafasan, iritasi mata dan masalah kesihatan lainnya.
1: Oh, no.
0: Selain itu, kebakaran ni bisa menghancurkan habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mempercepat perubahan iklim. Dan lebih parah lagi ni, Bu Abang, aktivitas kita bisa terganggu gak? Bu Abang, sebenarnya kita ni bisa mencegah kebakaran lahan dengan tindakan yang sederhana. Seperti tak bakar sampah sembarangan di tempat tinggal kita, apa lagi di lahan yang kosong. Terus, kalau ada lihat potensi kebakaran, cepat-cepatlah lapor kepada pihak yang berwenang. Bu Abang, yuk kita sama-sama mencegah kebakaran lahan di tempat tinggal kita. Ibarat pepatah ber, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
2: Betul-betul.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang menyambut HUT Bayangkara ke-80 Polres Kuburaya berbagi kebahagiaan dengan para lansia di panti sosial. Aksi kemanusiaan tersebut dipimpin langsung Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mahardika di panti sosial rehabilitasi lanjut usia Mulia Dharma, Kecamatan Sungai Raya pada Selasa 16 Juni 2026 didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Kuburaya serta jajaran pejabat utama Polres Kuburaya. Kapolres tidak hanya menyerahkan bantuan sosial tetapi juga menyempatkan diri berdialog dan menyapa para penghuni panti. Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat saat rombongan kepolisian berbaur dengan para lansia. Kehadiran mereka menjadi suntikan semangat dan dukungan moral bagi para penghuni panti. Kapolres Kuburaya melalui Kasupsi Penmas Polres Kuburaya yaitu Ade mengatakan ketika kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang difokuskan pada kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Polres Kuburaya menyalurkan bantuan berupa beras, minyak goreng, gula pasir, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya untuk membantu kebutuhan operasional panti. Ada berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban pengelola panti sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi para lansia yang menghuni panti sosial Mulia Dharma. Melalui kegiatan ini, Polres Kuburaya menegaskan bahwa pengabdian kepolisian tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian sosial dan kehadiran nyata di tengah masyarakat. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Ya, apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Mbok Abang di sini jak ya. 94.3 MHz.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Naik perahu dekat Kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Guys, weekend kita nyantai yuk, sambil nikmatin view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget.
2: Males, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
3: Apa budak berdua nih? Salah makan kah apa? Jadi ngomong bercampur baur.
1: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
3: Zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
4: Cok-cok, betul gak ya?
5: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering. Mbak Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang nasib kurang beruntung dialami Sinta, 29 tahun, warga Sungai Rengas yang terpaksa membatalkan keberangkatannya ke tempat kerja di kawasan Jalan Perdana akibat kendala kendaraan dan kondisi banjir. Seperti diketahui, hujan mengguyur Kota Pontianak dari Senin 15 Juni 2026 malam hingga dini hari dan dampaknya dirasakan oleh sebagian warga Pontianak. Sinta mengatakan dirinya hendak diantar suaminya kerja Selasa 16 Juni 2026 pagi, tetapi sepeda motor yang digunakannya tiba-tiba mogok di perjalanan, tepatnya di Jalan Putri Chandramidi. Motor tersebut kemudian didorong oleh suaminya. Namun di tengah upaya tersebut, Sinta mendapat kabar bahwa genangan air di wilayah Perdana tempat ia bekerja tinggi karena hujan. Mendengar informasi tersebut, Sinta memutuskan untuk pulang ke rumah dan membatalkan aktivitas kerjanya pada hari itu. Menurut Sinta, kondisi banjir yang kerap terjadi setiap kali hujan turun sangat merugikan masyarakat, terutama bagi warga yang harus beraktivitas dan bekerja di kawasan terdampak. Ia berharap ada solusi dari pihak terkait untuk mengatasi persoalan banjir yang sudah menjadi langganan di wilayah tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang, kita di jam 14 lebihnya 4 menit masuk dalam program Begaya. Begaya kali ini kita membahas tentang unsur-unsur budaya menurut antropologi Kunjaraningrat, Mbak Abang. Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Melalui budaya, manusia membentuk identitas, pola perilaku, serta berbagai nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian antropologi Indonesia, seorang tokoh yang banyak membahas tentang budaya adalah Kunjaraningrat, Mbak Abang. Nah, menurut Kunjaraningrat nih, terdapat 7 unsur kebudayaan universal yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Ketujuh unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem budaya yang utuh. Unsur-unsur ini dapat ditemukan pada masyarakat tradisional maupun modern. Yang pertama adalah bahasa, Mbok Abang. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, dan pengetahuan. Melalui bahasa, nilai-nilai budaya dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasa tidak hanya berbentuk lisan, tetapi juga tulisan, simbol, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, keberagaman bahasa daerah menunjukkan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Lagi di Begayam, Bu Abang, di 94.3 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjutkan lagi, Bu Abang, pembahasannya tentang unsur-unsur budaya menurut antropolog Kunchara Ningrat. Kalau yang pertama tadi, yang kita bahas yaitu bahasa, sekarang adalah sistem pengetahuan. Setiap masyarakat memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman hidup dan interaksi dengan lingkungan. Sistem pengetahuan mencakup pemahaman tentang alam, tumbuhan, hewan, kesehatan, cuaca, serta berbagai keterampilan hidup. Pengetahuan lokal yang berkembang di suatu masyarakat seringkali menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya alam dan menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada sistem organisasi sosial atau kemasyarakatan. Unsur budaya ini berkaitan dengan pola hubungan antar anggota masyarakat. Organisasi sosial mencakup keluarga, kelompok kekerabatan, lembaga adat, organisasi keagamaan, hingga berbagai bentuk perkumpulan masyarakat. Melalui sistem sosial tercipta aturan dan norma yang mengatur interaksi antar individu, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan harmonis. Kemudian ada juga sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu menciptakan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Unsur budaya ini mencakup teknologi dan peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti rumah, pakaian, alat pertanian, alat transportasi, dan perlengkapan rumah tangga. Perkembangan teknologi menunjukkan kemampuan manusia dalam beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke

0: daging, saling mengikat. Saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Balik lagi di Begaya, Mbok Abang. Kita lanjutkan tentang unsur-unsur budaya menurut antropolog Kunjaraningrat. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem mata pencarian hidup. Setiap masyarakat memiliki cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sistem mata pencarian meliputi kegiatan berburu, meramu, bertani, beternak, menangkap ikan, berdagang, hingga berbagai profesi modern. Mata pencarian seringkali dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah. Kemudian ada sistem religi atau kepercayaan. Religi merupakan unsur budaya yang berkaitan dengan keyakinan manusia terhadap kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari dirinya. Sistem religi mencakup ajaran keagamaan, ritual, upacara, simbol-simbol kepercayaan, serta nilai-nilai spiritual yang dianut oleh masyarakat. Keberadaan religi berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus memberikan makna terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan. Dan yang terakhir Mbok Abang adalah kesenian yang merupakan ekspresi rasa keindahan yang dimiliki manusia. Bentuk kesenian sangat beragam seperti seni tari, musik, sastra, teater, seni rupa, kerajinan tangan, dan arsitektur. Selain berfungsi sebagai hiburan, kesenian pun menjadi sarana pelestarian nilai budaya serta identitas suatu masyarakat. Nah, gimana nih Mbok Abang? Kira-kira seperti itulah pandangan unsur-unsur budaya menurut antropolog Kunjaraningrat. Itu dia Begaya kita pada sore hari ini, Mbok Abang. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mbok Abang setelah azan zuhur ya. Azan asar maksud saya, jam 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat akan ada juga pro dangdut. Jadi memang siap-siapkan lagu dangdut yang mau Mbok Abang request nanti ya bersama dengan saya. Jadi tetap di Pro 4 RRI Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Bu Abang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak menyatakan genangan yang meredam sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak pada Selasa pagi dipicu oleh curah hujan dengan kategori sangat lebat yang terjadi sepanjang malam hingga dini hari. Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, Risa Yulisma, mengatakan fenomena bulan baru pada 15 Juni 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut maksimum di wilayah pesisir Kalimantan Barat. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi potensi terjadinya banjir pesisir atau banjir rob di wilayah Kota Pontianak pada periode 15 hingga 20 Juni 2026. Ia menjelaskan puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 17.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut berpotensi memperparah genangan apabila bertepatan dengan hujan berintensitas sedang hingga lebat. Risa menambahkan genangan yang terjadi pada Selasa pagi lebih dominan disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Pontianak semalaman dibandingkan dampak pasang rob. Berdasarkan data Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, curah hujan yang tercatat mencapai 128,1 mm per hari yang masuk dalam kategori hujan sangat lebat. Hujan berintensitas tinggi tersebut mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak tergenang dengan ketinggian yang bervariasi sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan pada pagi hari. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan giat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.
2: Melawan arus seikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu bawa ke sini.
2: Jeki jeki jeki kita berjumpa.
3: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore Mbok Abang, masih bersama Mbok Yo. Di sore ini di jam 15 lebih 18 menit Mbok Abang. Tadi juga kita udah kumandangkan azan asar ya Mbok Abang untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Sekarang udah waktunya kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung aja penelpon pertama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Sadi, Faruk Ladi.
0: Apa kabar Pak Sadi?
1: Kabarnya hujan.
0: Ah, hujan ke sana deras enggak?
1: Satu malam satu hari.
0: Wah, ini belum berhenti nih sekarang nih, sampai sekarang.
1: Ini agak reda. Makanya saya nelpon nih.
0: Ah, tapi pasang enggak di sana? Aik.
1: Kalau di sini agak surut mbak.
0: Oh, iyalah syukurlah.
1: Nggak banjir. Kalau di Purnama tuh kayaknya banjir.
0: Banjir di sana luar biasa tinggi. Yeah. Sila mau lagu berarti apa nih?
1: Lagunya apa yang ada situ?
0: Bebas sih pilihannya.
1: Bebas. Nih lagu.
0: Lupa
1: saya ini nanya nyebut. Dari Roma Irama aja lah.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya lupa saya nanya buatnya.
0: Apa ya? Coba saya absen loh.
1: Coba yang nanti aja situ.
0: Roma Irama ada persetan, ada anak kerajenaka, penasaran, lidah. Kemudian
1: penasaran jalan.
0: Oh iyalah kalau gitu. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat yang kenal Cak ya.
0: Iyalah.
1: Buat Bang Syukur. Buat Bang Rosi. Buat Pak Long Japar. Buat Kak Jainal. Jainal ya? Terus Bang Burhan Sungai Kupar. Mael Jongkat. Masa terus nih, Ibu Ana Tandra.
0: Siapa lagi?
1: Yang lain
0: bungkus habis.
1: Di jama dibungkus ya. Kata Kak Nur itu dibungkus habis.
0: Oke lah Pak Sadi.
1: Terima kasih Mbak Yo.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sadi di Parit Keladi udah bergabung. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mbak Yo.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Nita yang ada di Kabupaten Langga.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah Mbok Yo, sehat. Mbok Yo begini kabarnya.
0: Kabar sehat juga, kabar baik. Hujan gak di sana?
2: Baru tadi pagi hujan, udah teduh ini Mbok Yo sore.
0: Oh udah teduh, aman lah ya berarti di sana.
2: Gak tau lah malamnya aja.
0: Oh iyalah, mau lagu apa nih?
2: Jajan Mbok Yo, Anak Bangsa, penyanyinya Endang Kurnia.
0: Anak Bangsa, Endang Kurnia. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam tadi buat Pak Sadi, Mbok Yo ya? Ya, buat Pak Sadi, tuh, buat Wardi. Buat Mak Pakmu dengan Makmu, buat Mak Longana, buat Cik Nor, buat Bung Jaka, buat Bung Yahya. Buat siapa lah, Mbok Yo ya?
0: Siapa lagi? Asap Pejet.
2: Naik Kupan. Buat Wali. Nita Populase. Siapa lah Mbok Yo ya?
0: Dibungkus habis ke?
2: Dibungkus habis jalan Mbok Yo.
0: Mbok
2: Yo nya sama bertugas sampai tuntas Mbok Yo. Mbok Yo jalan licin.
0: Iya.
2: Mbok Yo selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih buat Kak Yunita yang udah bergabung bersama saya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore Mbok Yo.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Putri Marana di Sungai Rengas.
0: Di sana macam mana gak kondisinya? Banjir ketada?
3: Baru reda Mbok Yo.
0: Oh iya ke? Pasang dah air?
3: Jauh sih dari air pasang Mbok Yo. Cuma itulah baru reda lah.
0: Aman lah ya.
3: Dari tadi malam hujan Mbok Yo.
0: Asli nonstop. Ini sedap tidak tapi
3: buat kelila nih baru reda nih Mbok Yo ya.
0: Iyalah. Mau lagu apa lah nih Kak?
3: Ada minta lagu hujan lah Mbok Yo dari Eri Susan.
0: Tiba-tiba langsung hujan nih. Oke lah, salam-salamnya buat siapa?
3: Nah, salam-salamnya buat Mbak Yunita ke tadi tuh. Buat Pak Sadi. Buat Bang G, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nur, Jana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma, Selpa, Bang Junai. Kak Banji Kombet, Pak Iqbal. Kak Ida Pancabakti, Mbak Jujeha, Mbak Adista, Mak Kam, Bang Boyke, Mbak Aura, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayam, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Andi, Koko Ali, Mbak Manyang Citi emailnya, Kak Moisyanta, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, Pak Ustada, Bang Putra Tangkul, Kak Sri, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japer, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, buat Wak Daeng Padilla, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jena, buat Mbak Unggal, Kak Lasium, Cik Mina, Bunda Rama, Kak Lita Karisma, buat semua-semua lah Mbok Yo.
0: Okey lah.
3: Dari A sampai Z dibungkus habis.
0: Dibungkus habis, siap.
3: Buat Mbok Yo sehat selalu ya Mbok Yo.
0: Amin.
3: Semoga murah rezeki. Pulang hati-hati Mbok Yo.
0: Iya, siap.
3: Semoga cepat dapat jodoh ya Mbok Yo ya.
0: Amin.
3: Musim hujan nih Mbok Yo.
0: Terus? Langsung terkejut saya musim hujan maksudnya.
3: Mbok Yo, hati-hati ya Mbok Yo pulangnya.
0: Iya, Mbok Yo. Makasih Kak Elni.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia Kak Elni. Sehat selalu juga untuk Kak Elni sekeluarga ya. Mbok Abang udah 3 buah lagu di request tadi sama Pak Sadi, Kak Yunita sama Kak Elni ya. Penasaran anak bangsa hujan. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut adalah kita.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambate rata hayo. Eddie Sud jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya, masih ditunggu di 0811570943 atau di line telepon kita 0561571571. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Julaiha Pancabakti, Mbok Ye.
1: Apa kabar?
2: Sehat luar biasa.
1: Sehat luar biasa. Mau lagu apa nih?
2: Ramai Rama udah belum?
1: Udah.
2: Aduh sayang.
1: Ah,
2: minta lagu Aduh Buyung ya.
1: Aduh Buyung. Aduh Buyung, Buyung dari Manis Manja ya.
2: Dari Manis Manja.
1: Salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buat Mbok Yo lo ya, keluarga sehat selalu.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan apa yang diinginkan Mbok Yo tercapai, yang terbaiklah buat Mbok Yo.
1: Amin.
2: Buat Kak Manis Manila, salam sayang, salam rindu, salam persahabatan selalu. Buat lo cantik di Pinyo. Buat Aura dan Pak Mo, Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Bu Elni. Buat Kak Imah Selpa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rosi, Kak Nurjana, buat Cik Nur yang lagi bakau, buat Kak Tini, buat Kak Sukarni, buat Bang Awi, Bang Yahya, Bang Bahtiar, Bang Deden, Bang Dedi, Bang Jack, Bang Dino, Bang Padilla, Mama Etik, Mama Mukmin, Mama Ririn, Ismail Jongkat, Mak Kam, Ibu Ana, Bu Aca Arbiah, Kaida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Tinnya, buat siapa lagi ya? Manjang Siti, Bunda Siti, siapa ya? Pokoknya Bunda Manjang Siti, Kak emailnya. Ayah Anda Hendra di Mempawah, alias Bang Teh, yang ganteng di Mempawah, sehat selalu Bang Teh. Wardi sama mamanya juga, salam sayang, salam rindu buat Mama Wardi. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya berkah. Kang Tabib Ade, Bang Japar, Kak Nila, buat Amo yang ada di Siantan, sehat selalu. Pulang kerjanya hati-hati ya Moy, juga berserta Abah Umi-nya. Juga buat siapa lagi ya? Nanti kalau matikan HP baru ingat. Nur Halimah di Segedong, Bang Panji Kombet, Kuko Ali, Koko Wandi, Mbak Yanti CR. Buat siapa lagi? Semua-semua lah Mbok Yo dari A sampai Z.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu.
1: Amin.
2: Tidak kurang apapun.
1: Amin.
2: Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap sehat.
1: Amin.
2: Buat Mbok Yo, makasih Mbok Yo.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih buat Kak Julaiha. Selanjutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Selamat caca, sore, caca-caca.
3: Yulanda, apa kabar?
1: Kabar baik. Dengan siapa? Di mana nih?
3: Dari Putri Pakis di Parepareweng alias Makka.
1: Apa kabar Putri Pakis?
3: Hari hujan nih Pakis kembang berdiri dia.
1: Segar dia kan?
3: Segar lah Pakis sebetulnya. Tapi tak ada yang mungkin ini.
1: Apa lagu apa nih Makam?
3: Lagu dan lagu dia. Deritamu, deritaku. Rita Umani.
1: Deritamu, deritaku.
3: Deritaku, Rita Umani.
1: Oh, mana ya? Ada enggak ya? Rita Umami.
3: Rita Umani.
1: Saya tengok lo nih ya, ada kendak ya. Maklum lah, biasanya ada, biasa tak ada. Riza Umami, waduhnya tega, jera, terus kau tetap misteri, tambatan jiwa sama isyarat cinta aja ada.
3: Tak ada. Dia kan sampai Umar Rahma, tu kan?
1: Apa?
3: Dia kan sampai Umar Rahma tu kan?
1: Isyarat cinta ya, ada ni Riza Umami dan Roma Irama ni?
3: Apa dia?
1: Isyarat cinta.
3: Oh, tak ada.
1: Tak ada.
3: Beritamu dari tak ada ya?
1: Tak ada.
3: Nah, dah lah pacar dunia akhirat ya lah.
1: Pacar dunia akhirat. Ya lah,
3: pacar tu sampai dari dunia sampai akhirat. Terus di dunia aja.
1: Iyalah, yang mana nih punya siapa nih? Rita Sugiarto ke Tasya Rosmala? Salam nyebut siapa?
3: Buat Yolanda, buat sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin.
3: Kita cepat dapat jodoh, lancarnya rezekinya, beri kesehatan kan.
1: Amin.
3: Selesaikan urusannya. Salam buat Mak Anjang kita tu. Dia nak kata Jano dah dekat tu, Yol. Tak lama lagi tu. Jano dah kembang-kembang, berubah-ubah dah Jano.
1: Alamak.
3: Aura dengan Pak Monyet Ismail luar singgit. Ilni Chan, makasih sapaannya Elni. Wardi, buat Bang Dino Lipa 9 dengan Kak Murninya, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Koban, Mama Ririn, Puk Su, Busri di Sambas, Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Bahtiar, Abang Kapal, Bang Indriopan di Jakarta, Rusi di Imbun dengan Nurjanahnya. Putra Tanghul dengan Seri di Ampera, Pak Lung Jakar kita dengan Nila, Bang Supertina di Selpa, Bang Yunai Emma di Selpa, Wak Sangka kita di Kakap, Anis Manila, Bang Imran Ahmad, Wak Melik, Wak Jena, dengan Bang Jack kita, Putera Antos di Sungai Rengah dengan Kak Tiniknya, Bang Badul di Kaltara, Bang Kandah Yahya. Siapa kita pernah lupa dan ni tengok lah. Wak Ladung kita di Segedong, Darul di Mandalu, buat Koko Wali, Koko Wandi, Koko Budi, Pak Himan Mak Iyaknya, Ayu Gerepa dengan Bang Ali Mindi, Sambas, semua-semua ni. Ya, yang mana tadi siapa minta maaf yang besar-besarnya dari A sampai Z kan, mudah kita lalu. Makasih Yolanda,
1: selamat sore. Makasih buat Putri Pakis sudah bergabung bersama kita ya. Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut dalam kita.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dari Putra Ganteng.
1: Putra Ganteng.
0: Apa? Minta lagu Gubuk Bambu ya.
1: Gubuk Yo. Bambu ya. Kita cari lo. Gubuk Bambu.
0: Tak nyapa-nyapa lo ya. Terima kasih adik saya tu, adik kamu tu, adik Kamaria nyapa saya, ingat pula dia dengan bang dia tu. Juga untuk siapa gitu, tadi ini baru bangun saya ni tidur ni. Ada ke lagu itu?
1: Ada. Lanjut.
0: Gubuk bambu kan? Ya, gubuk derita pula.
1: Lanjut.
0: Untuk Wadeng Padilla juga. Untuk yang di Sungai Bawang tu. Juga untuk Bang Osi Imran Ahmad kali kot Sungai Bawang tu. Bang Osi, Bang Sukun, Putera Kapal. Siapa kan ni kau dah masuk betul lupa ya.
1: Bungkus habis ya ke?
0: Untuk itulah fotokopi nanti cek dah lah ya. juga untuk Mak Nurul, Pak Nurul Chow kata. Okey ya. Bye yo.
1: Iya. Yeah.
0: Adil Katalino baturamin kak saruga basengat kak jubata minantuku.
1: Harus. Makasih Ko Ali, sehat selalu untuk Ko Ali sekeluarga. Baiklah Mbak Abang, tiga buah lagu udah ada. Aduh Buyung, Pacar Dunia Akhirat, dan Gubuk Bambu. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih bersama Bu Yu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya di WhatsApp dan juga di line telepon biasa. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Sore Bu Yu, dengan Bang Rambi di Jeruju Besar.
1: Di Jeruju Besar. Apa kabar?
2: Baik Bu Yu.
1: Mau lagu apa?
2: Dari Mansur S ya?
1: Mansur S. Mansur S barusan gak kita putar kan nih?
2: Iya kak.
1: Bentar. Bukan. Sila. Mansur S apa judul lagunya?
2: Dibohongin.
1: Dibohongin. Siapa gak nih bohongi? Dibohongi sama anu nih, sama Bang Ramli nih. Ada lagunya Mansur S. Salam-salam buat siapa?
2: Salam buat makam tadi ya. Buat putra ganteng. Buat ini. Putra Antos. Buat Manjang City. Sama Gali ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Emma Bang Yunai, Bang Syukur Latina. Buat Aura Pak Mo, Bang Inopa 9. Buat Mama Ririn, Mama Nurul. Buat Waladong, Cik Nol juga ya. Buat Bang Hendra di Mempawa. Buat semula Bu ya.
1: Baiklah.
2: Buat Bu Yo, keluarga moga sehat selalu.
1: Amin.
2: Yo, selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih buat Bang Ramli di Jeruju Besar udah bergabung bersama saya, Bro Dangdut.
3: Halo, adalah kita, Bu Yo.
1: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan itu Bang Bu Yo, Bang Wardi. Masa lupa.
1: Oh iya ke Bang Wardi ke nih? Apa kabar?
3: Alhamdulillah Bu Yo sehat.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Saya pengen dengar lagu dari Iis Dahlia kalau ada Bu Yo.
1: Apa tuh judulnya?
3: Judulnya kalau ada ini Dak Dik Duk, ada enggak?
1: Dak Dik Duk dari Iis Dahlia ya. Ada. Siapa yang bikin Dak Dik Duk, Dak Dik Duk nih?
3: Tak tahu lah siapa ya.
1: Sila salam-salamnya Bang Wardi.
3: Salam-salam sama buat Mbok Yos keluarga. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Amin, bawa Mali juga tadi ya. Terus Bang Amin Sanjaya, Mama Anjang, Kak Imel juga. Bu Ali tadi tuh. Buat Bu Joleha. Buat Bang Yahya, Bang Hendra juga. Buat Pak Elmi, Mama Nurul, Mama Ririn, Pak Sukul, Bu Tina juga ya. Dan Mama Bang Junai. Buat Bu Ana, Kak Amoy Siantan. Dan semua-semua tak terkecuali Mbok Yo ya.
1: Baiklah.
3: Buat Mbok Yo sangat bertugas Mbok Yo. Selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih juga buat Bang Wardi. Sehat selalu sekeluarga. Selanjutnya Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Selamat sore Mbok Yo.
1: Selamat sore. Dengan siapa nih?
4: Dengan siapa lah ya?
1: Orang mana nih?
4: Jauh sekali.
1: Dia kalau libur ya baru bisa nelpon nih.
4: Betul. Libur ini Mbok Yo malam masuk.
1: Oh iyalah, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Mbok Yo apa kabar?
1: Kabar sehat gak? Seperti yang terdengar nih.
4: Makin besar kan makin kecil.
1: Nah inilah perlu jempolnya gak jempol. Mau lagu apa nih?
4: mau lagu Rindu Tapi Jauh, ada enggak?
1: Aduh, Rindu Tapi Jauh nih.
4: Itulah Rindu Tapi Jauh.
1: Rindu Tapi Malu ada.
4: Ah itu pun lah boleh lah.
1: Iya ke? Oh iyalah.
4: Rindu tapi malu ga itu Mbok Yo.
1: Oh, ha-ha. Salam-salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Mbok Yo, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Buat Wak Melik tadi. Mm-hmm. Buat Imin Manjang Sitinya. Buat Mak Kam. Mm-hmm. Buat Bang Wardi. Bedesel lah audio ni. Itulah buat siapa ya, buat Kak Manis Manila, buat Kak Jul, buat Emma Selva, buat Bang Sukor Kak Tinanya, buat Mak Kam, buat Bang Rosi Kak Nurjananya, buat Bang Yahya, buat Bang Imran, buat buat siapa ya, buat Elni, buat semua-semuanya lah Mbok Yo ya.
1: Iyalah kalau
4: gagal
1: gitu.
4: Gagal fokus kayaknya.
1: Tiba-tiba gagal fokus. Iyalah kalau gitu.
4: Ayo buat Mbok Yo, makasih.
1: Sama-sama.
4: Selamat sore.
1: Itu dia Mama Ririn udah bergabung. Baiklah Mbok Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan. Dibohongi dari Mansur S, Dak Dikduk dari Iis Dahlia, dan Rindu Tapi Malu dari Cantik ya Mbok Abang. Langsung kita dengarkan bersama-sama.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan

0: kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Mm-hmm. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang mau request lagu di segmen terakhir nih Bu Abang ya. Kurang lebih 2 atau 3 penelpon lagi yang mau bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore Mbok Yo.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Mempawah.
1: Ah, siapa orang Mempawah nih?
2: Biasa yang masuk ke radio Pro 4 Pro 1.
1: Ah, Bang Hendra ke?
2: Ah, kenal Mbok Yo ya.
1: Ah, apa kabar?
2: Baik Mbok Yo.
1: Hujan
2: gimana kabarnya?
1: Kabar baik gak? Lebat gak sana hujan? Ada hujan gak maksudnya?
2: Hujan terus ya tadi.
1: Oh iya
2: ke? Siang sampai sore ini hujan Mbok Yo.
1: Ah, belum ada berhenti?
2: Ini udah mulai berhenti dah.
1: Oh iyalah.
2: Diguyur hujan terus Mempawah nih.
1: Sama Pontianak pun iya gak?
2: Mempawah banyak durian.
1: Eh?
2: Ya banyak buah durian.
1: Wah udah mulai musim ya. Berarti ya?
2: Haa buah durian banyak dah. Buah manggis ada keluar.
1: Ah sedap lah tuh.
2: Buah langsat ada keluar dari Mempawah nih.
1: Mantap.
2: Buah rambutan ada gak?
1: Oh sih betul lah dia bersamaan ya. Ada musim hujan sama musim durian, musim rambutan. Musim langsat ya. Asli. Ah, mau lagu apa nih Bang Hendra?
2: Kita minta jangan tunggu lama-lama.
1: Tiba-tiba.
2: Dari Cici Pramida, okay?
1: Jangan tunggu lama-lama. Baiklah. Ada. Salamnya buat siapa?
2: Salam untuk Bang Ramli. Di mana tuh Bang Ramli tuh?
1: Bang Ramli tadi tuh di Jeruju Besar.
2: Salam kenal buat dia ya. Untuk Waldi tadi di Semerangat. Untuk Julaiha di Panjabakti sama Bang Hamdan sananya. Untuk Bunda Siti Satina ya gimana baiknya tadi ya.
1: Baiklah.
2: Untuk email Kak di Kuala Lua. Bekerja selalu ya.
1: Amin.
2: Untuk Bang Japar sama Kak Nila. Mudah-mudahan sehat selalu. Buat makam sehat selalu ya makam. Untuk Bang Bastiar, Koko Ali, Mbah Kakung, untuk Ismail di Jongkat, buat Darul juga, buat Jenor di Bakau, untuk Mama Ririn tadi itu, untuk semua-semua lah Mbak Yul.
1: Baiklah.
2: Ya, yang di belakang dapat kebagian masuk telepon.
1: Siap.
2: Buat Mbak Yul, saya ucapkan banyak terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu. Untuk Bang
1: Yaya
2: di Wajo.
1: Bye-bye. Bye-bye. Makasih buat Bang Hendra di Mempawah. Selanjutnya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo, Putri Ayu, apa kabar?
3: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkali.
1: Aman terkali. Lagi
3: berantung terus, kali hari ini.
1: Mau lagu apa nih, Manjang?
3: Sugiarto, Rita Sugiarto.
1: Oh, Rita tadi udah diputar dah nih lagunya.
3: Apa nih ya, Gia ya?
1: Apa ya?
3: Tuh, balok. Bujang dan perawan dan bujang.
1: Perawan dan bujang. Oke.
3: Apa hujan kan Pak Yo?
1: Apa?
3: Apa hujan ke sana tuh?
1: Sini mendung.
3: Oh iya. Hujan duit. Amin.
1: Amin. Salam-salamnya buat siapa nih Manjang? Suara agak putus-putus nih.
3: Ayo ke, coba geser lah.
1: Geser lah. Halo. Masih putus-putus.
3: Masih ada ya? Dalam.
1: Ada. Sila salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Bu Yo, sehat selalu keluarga ayah bundanya, di ayani. Tanah ya. Ayah bundanya di bawah ya. Begitu jujur enak. Terus juga untuk Bang Yunai, Mas Repa, Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Norjana, terus Putra Tanggul Sibo, Master Japar dengan Kak Nila. Terus terus Makam Haji Harbia, Koko Ali, Koko Andi, dengan Andre Opang, Elmi cantik banget dengan Pak Sadi yang tak dia tahu hari ini nyangkul itu dah. Itulah. Terus Bang Jack dengan Kak Ani, Bang Minsen Jaya dan Kak Ayan, dengan Wak Mdi Wak Jenah, Bang Dino, Kak Morni, terus Jaka Suara. Terus Ayanda, Ayanda pula. Dah selajim dah mulutnya. Dalam tak apa-apa lah. Ayahanda Hendra Gunawan Mawa, terus Aura Pamuk, Wardi Awi, Yahya Basia, terus Jeleha Hamdan Hananya, Bang Ismail, Salam ke Bali. Jeruju kan tak salah manjang itu di punggung kali itu. Lebih besar tuh.
1: Lanjut panjang, waktu kita terbatas.
3: Adalah yang pentingnya juga di kedua buat saya selalu anakku sekeluarga, anak-anaknya selamat berbuka puasa itu.
1: Iya.
3: Mbak Yoya, selamat tidur. Mau jadinya cepat dan sembuh.
1: Amin.
3: Ya Allah, janganlah dibiarkan saya sendiri. Amin. Berilah jodoh berwaris yang paling baik.
1: Amin.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. I love you.
1: I love you too.
3: Good night.
1: Good night. Ya, makasih Manjang Siti udah bergabung. Satu penelpon terakhir ya, Mbok Abang, tapi salam-salamnya singkat saja. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa? Dengan orang Wajo.
1: Apa kabar orang Wajo?
2: Baik-baik ya.
1: Ah, ganda. Mau lagu apa nih?
2: Lagu yang Tega ya tadi itu.
1: Tega?
2: Ya.
1: Dari siapa nih?
2: Riza Umami.
1: Riza Umami ya. Kalau enggak salah lagu Riza Umami udah enggak ya diputar ya?
2: Belum, tadi itu kan tak jadi.
1: Oh iya ke.
2: Masa Dinda Tega sama Ganda?
1: Asik. terbatas waktu kita nih, Ganda.
2: Ya, salamnya fotokopi Manjang ya.
1: Tadi. Siaplah kalau gitu.
2: Nah, buat Adinda sekeluarga semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dah, kanda balik lo.
1: Baiklah.
2: Adil Kak Tarino, berjuang dengan Kak Saruga. Masih ingat Kak Jun.
1: Arus.
2: Selamat sore.
1: Makasih, Kanda Yahya penelpon terakhir kita pada sore hari ini. Bu Abang, makasih semuanya udah bergabung lewat WhatsApp maupun lewat telepon. Yang belum sempat bergabung, masih bisa bertemu lagi di hari selanjutnya, Bu Abang ya. Baiklah, saya pun Bu Yo pamit undur diri dari ruang dengarnya Bu Abang. Makasih udah nemani saya dari siang tadi sampai sekarang, Bu Abang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.
0: Dangdut adalah kita.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 TFM.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang, Madam Brother, suami kita ya Mbak Abang ya. Di kesempatan sore hari ini tak lupa kita kirimkan doa buat kita semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan tentunya kita awali dengan alhamdulillah ya Mbak Abang ya, bahwa di sore hari ini kita diberi kesehatan. Nah Mbak Abang, sore hari ini di edisi siar kita Selasa 16 Juni 2026 di Prompat di 94,3 MHz, kami akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk kita semuanya ya. Dan juga buat Mbak Abang yang lagi simak siaran kita, baik itu melalui RRI Digital, streaming kami di rri.co.id dan platform RRI lainnya, boleh Instagram, Facebook ya, TikTok Prompat RRI Pontianak. Nah, disilakan ya Mbak Abang ya. Nah, dan juga jangan lupa untuk follow. Nah, Mbak Abang, di sore hari ini rangkaian acara kita ya untuk nemani Mbak Abang. Tadi udah ditemani sama Mbak Yo ya. Nah, ini giliran saya pula Mbak Win akan temani Mbak Abang sampai tengah malam nanti. Nanti kami akan hadirkan informasi jalan-jalan ya, pleser kita dari jam 17 sampai jam 18. Habis itu lanjut lagi dengan adat kita jam 18 sampai jam 19, dilanjut dengan ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Habis itu legenda kita. Nah, sebelum nanti akan menghadirkan bijak berpantun. Nah, nanti malam ini pantun kita Mbak Abang ya adalah pantun kilat sampai jam 21. Kemudian jangan lewatkan hasanah budaya daerah jam 21 sampai jam 22, dilanjut dengan jazz musik dari jam 22 sampailah tuntas kebersamaan kita hari ini, edisi siar kita Selasa 16 Juni 2026. Nah Mbak Abang, perlu kami informasikan khusus kaum muslimin dan muslimat wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, untuk hari ini kumandang azan maghrib berkumandang pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk isyaknya jam 19.05 waktu Indonesia Barat.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

Baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, sore hari ini kalau tak apa buat, Bu Abang kawankan saya ya. Kita jalan-jalan nih, Bu Abang. Kita sekejap jaya kita ya. Kayak Om Jin sampaikan saya ke Keraton Sambas. Ya, siapa tahu ya kan Bu Abang kan pakai karpet ajaib. Ya, kita berkunjung nih Bu Abang ke Keraton Sambas karena merupakan wisata sejarah dan juga budaya. Ya, bagi masyarakat Sambas sih ini udah sering kali dikunjungi Bu Abang ya. Tapi kalau kita di luar Sambas nih, di daerah misalnya daerah Pontianak, kemudian Kubu Raya, mungkin ada kali yang balik-balik ke Sambas tuh berkunjung lah. Warga Sambas yang ada ke Pontianak nih balik kunjung lah ke Keraton Sambas karena ini merupakan salah satu tempat wisata di Kalimantan Barat. Kalau misalnya ada keluarga dari Jawa lah ya, dari manapun lah, dari Sumatera ke keluarga, dari Sulawesi ke, kalau datang ke Pontianak, ke Sambas ya tujuannya, singgahkan ke Keraton Sambas. Bersuka lah di mereka tu dah. Jadi di saat Keraton Sambas ini merupakan bangunan bersejarah dan juga bangunan atau pusat kebudayaan yang tentunya kaya dengan nilai-nilai tradisional dan juga ada cerita dari masa dulunya nih Bu Abang. Jadi kita bisa menceritakan kembali ya Bu Abang, kalau misalnya kita datang kan ada yang guide-nya tuh. Nah, kita bisa bertanya-tanya tentang sejarah Keraton Sambas nih, rajanya siapa, keturunan sekarang tuh yang memimpin siapa gitu. Nah, itu kan berarti pengetahuan kita mengenai daerah kita, terutama warga Sambas Bu Abang ya. Nah, baik itu keunikannya juga nih pasti Mbak Abang ya. Sampailah arsitektur-arsitektur yang dibangun nih Mbak Abang pada masa dulu. Pastilah masa dulu ini bangunan yang sangat megah ya. Sangat ikonik. Sampai sekarang pun masih ikonik Mbak Abang. Ini unik ya karena memang arsitekturnya zaman dulu itu ya dibandingkan sekarang kan banyak perubahannya. Nah, ini juga jadi koleksi budaya. Jadi banyak sekali koleksi budaya yang ada di dalam keraton tersebut nih Mbak Abang. Nah, kalau pengen nak dekat sana, pengen nak pergi ke sana, sama-sama kita pergi yuk. Sekarang lah pakai sama Om Jin. Itu sekejap mata ya, ya enggak. Tapi sebenarnya bisa pakai kendaraan yang pakai kendaraan roda 4, roda 2 pun ya bisa. Tapi singgah-singgah lah biar enggak letih ya Bu Abang ya. Kalau pakai roda 2 kan berhujan berpanas. Tapi kalau ada yang pakai bis, bisa lah. Ataupun pakai kendaraan pribadi pergi ke Sambas. Jadi di sana itu bisa menawarkan wisata sejarah, tentunya juga pengalaman yang baru ya bagi kita ya Bu Abang ya. Nah, tentunya kita bisa tahu tentang budaya lokal. Kalau kita udah tahu kan pasti oh iya ya suka ya, ternyata ada yang unik di sana gitu kan, bangunannya, kemudian juga apa yang ada di dalamnya. Nah, tentu seru apalagi kalau bawa anak-anak kan, sayang sekali udahlah pergi sekali kan, tak ada pula berkunjung ke keraton, sayanglah. Dia kok bisa pergi lagi. Kalau misalnya tak sempat pergi kan, sayanglah, pergilah singgahlah sebentar ke keraton untuk Mbak Abang mumpung ada di Kalimantan Barat nih kan. Pergi ke semua karena itu bukti sejarah kita tuh ada di situ Mbak Abang. Nanti ada kait mengait ya antara kerajaan yang ada di beberapa wilayah yang ada di Kalimantan Barat nih dengan yang di Pontianak itu Mbak Abang. Nah, kayak keraton kedekatan ya, keraton Pontianak misalnya dengan keraton Mempawah. Nah, itu kan ada kedekatan. Jadi ada sejarah panjang itu Mbak Abang. Jadi memang balik lagi kita ke Keraton Sambas ya Mbak Abang ya, bolehlah jadi destinasi wisata kita untuk menambah wawasan dan tentunya kita menikmati ya budaya-budaya yang ada di Kalimantan Barat. Jadi memang Keraton Sambas ini orang kalau kita mau nyebutnya mudah ya enggak, biar enggak beribet-libet gitu kan, biasanya kan agak-agak susah nyebutnya sih kalau kita enggak kebiasaan terbiasa gitu nyebutnya ya, Al-Wadzikubillah. Tapi kok bisa orang nyebut Keraton Sambas. Nah, jadi ini salah satu wisata yang sangat menarik Mbak Abang dikunjungi. Jadi adanya tuh di Desa Kaum Dalam Kecamatan Sambas, di tepi Sungai Sambas. Jadi keraton ini juga banyak cerita tentang Kesultanan Sambas yang udah ada sejak abad ke-14. Nah, itu kan udah ada sejak abad ke-14. Jadi kalau berkunjung lah ya tempat keraton tersebut, bisa kita merasakan suasana pada masa dulu. Gimana ya? Jadi bangunan ini nih apa sih namanya? Keraton ini nih. Nah, kan ini dulu
kita bisa kilas balik gitu ya, membayangkan itu Mbak Abang. Oh, dulu kejadiannya inilah tempat kumpul raja-raja kan, pendiri daerah Sambas, kemudian juga anak cucunya pada masa itu, bangunannya kayak gini gitu kan. Jadi kita bisa membayangkan gitu Mbak Abang, dan inilah foto-foto beliau-beliau pada masa dulunya gitu. Nah, itu juga sebagai apa ya, sebagai kilas balik kita lah Mbak Abang. Ah, cantik warnanya kuning ya Mbak Abang ya. Dan juga atapnya tuh unik sekali Mbak Abang. Tahu unik ini dari mana ya? Dan juga ada seperti di dalamnya ini kan tinggi ya Mbak Abang ya. Ada tangga-tangganya. Jadi memang rumah zaman dulu tuh, terutama rumah orang Melayu, tak jauh-jauh dari yang namanya warna kuning. Kemudian bertangga-tangga. Nah, itu dia. Supaya kalau zaman dulu kan harus tinggi.

Kembo Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini.

pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Baiklah, Mak Abang, kita masih bahas tadi ya di acara kita tadi itu Pelesir ya. Nah, tempat wisata kita ke Keraton Sambas nih, Mak Abang. Dah pernah ke Keraton Sambas atau Al-Wazikubillah? Nah, kalau yang udah pernah, alhamdulillah, Mak Abang. Ya, yang belum pernah, yuk kita sama-sama pergi hari ini, sore hari ini gak ya pergi. Ya, tapi kita ke, kalau kita nak ke jalan-jalan tu memang menyiapkan waktu loh, Mak Abang. Cukupkan waktu kita ya. Dan juga dana kita. Ya, Mak Abang, memang bangunan utama keraton ini kan dibangun tahun 1933. Nah, selesainya 1935, 2 tahun, Mak Abang, oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin yang memerintah tahun 1931 sampailah 1944. Jadi memang arsitekturnya ini unik, Mak Abang. Karena apa? Karena menggabungkan gaya Melayu Islam dengan warna kuning emas yang memang menjadi ciri khas kita ya. Nah, ini sangat megah. Jadi keraton ini dari kayu belian, Bu Abang. Tahu kan kayu belian tu kuat? Kuat dan tahan lama, apalagi kayu belian dulu, kayu belian tua. Nah, buktinya sampai sekarang masih berdiri megah, berdiri kokoh. Jadi memang di dalamnya ada berbagai ruangan, macam kamar, kamar tidur sultan, kamar permaisuri, kamar putra mahkota dan juga kamar putri-putrinya. Nah, jadi setiap ruangan ini dihias pula, Bu Abang, dengan koleksi-koleksi bersejarah. Baik dari mulai dari ranjang sultan, pakaian kebesaran, payung khas kesultanan, kemudian ada pedang, sampailah keramik-keramik kuno yang berasal dari Tiongkok dan Belanda. Iyalah, Mbak Abang, kalau penasaran nanti bila-bila pergi ya, Mbak Abang ya, ke Keraton Sambas. Tapi, nah, kita cukupkan dulu informasinya nih, Mbak Abang. Nah, karena target nih, Mbak Abang, jam kami seperti kami informasikan tadi ya, Mbak Abang ya, pukul 17:50 kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lomba Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bu Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak. Membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa, Batu Layang, Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Ya, baiklah Pak Awang, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Selasa 16 Juni 2026, berkumandang pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami kumandangkan azan maghrib, akan kami perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya, ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul tuh bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

Ya baik Pak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Namun mengenai kebiasaan yang Pak Abang ya, ataupun yang diajarkan oleh leluhur kita. Nah ini baik itu dalam ajaran Islam pun ya Pak Abang ya, mungkin bukan ajaran Islam pun masyarakat kita nih pada umumnya di Indonesia ya. Nah ini juga ada yang melakukan hal yang sama. Agama lain pun ada yang melakukan hal yang sama. Dan juga kebudayaan budaya ini juga memang biasanya berakar dari agama juga nih Bu Abang. Nah jadi orang yang biasanya ya, punya anak kecil itu biasanya orang tuanya dijaga betul, terutama tidur malamnya nih Bu Abang, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa tuh misalnya ngigau, mimpi buruk. Nah untuk menghindari mimpi buruk, nah itu biasanya diajarkan nih Bu Abang. Nah ini dari turun-temurun, lisan dari mulut ke mulut, dari nenek ke cucu, dan bahkan dari orang-orang lain pun biasa menasihati. Nah ini misalnya ya Bu Abang ya, juga berakar dari kearifan lokal kita. Misalnya kalau kita sebelum kita tidur, anak-anak itu kan diawali dengan sebelum kita baca doa, cuci kaki dulu. Cuci kaki, muka cuci, bersihkan diri. Nah baru kita baca doa, baru matikan lampu, baru kita tertidur. Nah itu dia ya. Tapi kalau dalam Islam juga sama Bu Abang, diajarkan juga. Hanya dalam Islam itu dibersihkan, bersih wudu. Biasanya Bu Abang dianjurkan untuk berwudu dulu sebelum kita berangkat tidur, berangkat ke tempat tidur. Dari cuci, kan itu udah, kalau wudu udah meliputi banyak hal ya dalam tubuh kita nih. Baik itu cuci dari ujung rambut, baiklah ujung kaki, itu semua bersih Bu Abang. Yang tak bersih biasanya kan ada juga yang mandi, tapi kalau malam-malam itu dianjurkan orang tuh tak mau mandi, tak boleh mandi. Ada yang bilang sejuk lah ya. Nah jadi untuk menjaga itu semua, tadi berwudu. Nah supaya tidurnya tak ada ngigau, tak ada mimpi, nah, itu kebiasaan kita. Kemudian sebelum tidur baca doa biasanya. Dan kita juga yakin biasa agama lain juga sama, baca doa gak ya. Nah habis itu barulah matikan lampu. Maksudnya matikan lampu pun ada gak yang bilang gak mau matikan lampu segelap-gelapnya. Sikit ya, saat ada penerang sikit lampu kita nih, gak terlalu terang lah. Kalau ada lampu yang kecil-kecil tuh pasang dua gitu. Mbak Abang kan biasa tuh ada lampu tidur kan. Nah jadi kita gak terlalu silau, tidur pun bisa nyenyak. Kemudian juga warisan leluhur kita ngajarkan kita ini bersihkan tadi ya dengan wudhu tadi itu, karena membersihkan debu-debu. Maklumlah biasa kan orang kan di dalam, jangankan di dalam rumah ya, enggak, di luar rumah tuh keluar debu banyak, asap apa segala macam kotoran yang ada yang nempel di badan kita. Nah itulah dibersihkan. Dalam rumah pun sebenarnya pun ada gak Mbak Abang, tak kita duduk sembarangan kan, ada debu-debu apa segala macam. Nah itu jadi bersihkan semuanya, baca doa, ngamalkan doa-doa. Ini kan tujuannya apa? Supaya sebelum tidur kita tadi selain bersih fisik, bersih hati, pikiran kita gak, biar tenang. Karena kalau tidur dengan pikiran tenang tuh Mbak Abang, itu bisa jauhkan dari mimpi buruk, dan juga kita merasa aman dan bangun pagi pun dengan semangat. Dan juga biasakan Bu Abang, baik kita belum mau tidur ataupun sebelum ataupun kita udah bangun tidur nih Bu Abang, kita bangun tidur ya. Nah, ada hal-hal yang perlu penting sekali yang harus kita lakukan. Apa ke tuh? Nanti kita sampaikan Bu Abang ya. Mau tahu apa tuh ya? Nah, sebelum kita, hal-hal yang penting ya, baik itu saat kita mau tidur ataupun bangun tidur, nanti kita sampaikan, kita kasih lagu dulu.

0: Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun, tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
1: Bayar enggak, Bu?
0: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Kumbai, lagu Kapuas Hulu barusan kita dengarkan, Bu Abang. Nah, Bu Abang, kita balik lagi, Bu Abang, tentang kebiasaan ya, kebiasaan tidur malam nih, Bu Abang. Ajaran nenek moyang kita. Nah, tadi Bu Abang udah kita sampaikan bahwa sebelum kita tidur, bersih-bersih dulu, Bu Abang. Bersihkan cuci kaki, muka ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bersihkan supaya menghindari dari debu-debu ataupun kotoran yang menempel. Kemudian tak lupa kita baca doa. Kemudian kita kalau nak tidur lebih cepat, lebih bagus ya, Bu Abang ya, lebih awal waktu. Nah, matikanlah lampu atau kita hidupkan lampu dengan daya yang kecil itu, Bu Abang. Tak terlalu wattnya besar ya. Nah, ada satu hal yang tak boleh kita tinggalkan, Bu Abang. Hal yang terpenting adalah saat kita bangun tidur maupun kita nak tidur, sampai kita pas kita bangun tidur pun, yaitu membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur. Nah, kita bersihkan ya. Kalau kita habis bangun tidur, kita sudah bangun tidur nih, nah kita kan merapikan tempat tidur. Nah, kita bersihkan. Nah, begitu juga Mbak Abang saat kita nak tidur pun, balik tidur, bersihkan juga. Biasanya di samping kasur kita tuh kita apa tepas-tepas ya, geber gitu ya dengan sapu lidi. Tapi bukan sapu lidi yang panjang tuh, Mbak Abang, kecil aja. Biar kasur tuh ndak kena debu, maklumlah Bu Abang, selama kita beraktivitas kan, kamar tu kan tah debu-debu udara, di bawah udara kan, nah jadi kotor ataupun berdebu lah. Nah, itu juga bisa menghindari kita dari yang namanya serangga yang kecil-kecil, halus, hewan-hewan yang kecil tu. Jadi memang harus ditepuk-tepuk lah, di apa sih namanya, pakai kadang pakai tepuk rotan tu kan. Nah, ataupun pakai sapu lidi yang kecil tuh untuk bersihkan dari sisi-sisi tempat tidur tuh sampai ke tengah tempat tidur. Biasanya juga Mbak Abang kalau yang rajin lah ya, biasa seminggu sekali tuh kasur tuh dijemur. Jemur bolak-balik supaya tak ada yang namanya kepinding. Nah, kemudian ada apa namanya hewan-hewan kecil-kecil itu. Nah, ini kita tahu kan. Nah, itu pun biasanya tergantung Mbak Abang. Kalau dulu kan kasur kapuk kan, kapuk. Ah, kapuk tu kan tak terlalu berat, ringan. Ada yang tipis, ada yang tebal gitu ya. Jadi bisalah kita bawa. Dia tu dibuat tak sebesar-besar itu, Mbak Abang. Misalnya ukuran king ya, Mbak Abang ya. Kalau sekarang ni kan king ya. Itu biasanya bikin dua pakai kapuk tu ya. Kasur kapuk di satu kecil ya, ukuran yang untuk satu orang. Nah, itu di gampet dua gitu, Mbak Abang, di double gitu. Jadi panjang apa namanya ukuran king gitu, ukuran besar tempat tidur. Nah, itu enak, Mbak Abang, jadi bisa dijemur bolak-balik. Enak gitu ya. Nah, beda dengan sekarang nih. Nah, spring bed. Nah, itu nak ngangkatnya besi, bayangkan berat. Jadi orang tuh jarang bersihkan ataupun jemur tilam yang jenis sekarang yang baru nih, Mbak Abang. Nah, kalau dulu kan enak, bisa diangkat anjung ya, seorang pun bisa, supaya ndak berdebu tadi itu, supaya nyaman tidurnya pagi. Kalau misalnya udah dijemur, Mbak Abang ya, panas-panas, hari panas terik matahari kan. Nah, bolak-balik tuh udah dia cukup ya, jemurnya tuh udah hangat tuh, bawa masuk ke dalam. Nah, malamnya tuh tidur enak sekali, nyenyak rasanya, rasa bersih gitu tempat tidur kita ya. Nah, itulah tadi itu omong-omong kita tentang kebiasaan ya, kebiasaan sebelum tidur malam yang diajarkan oleh leluhur kita.

Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama, duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

Baiklah Mbak Abang, sesaat lagi pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, men kuliah tapi kabeh tuh ora makin kaya lo iya. Kau nyari tuyul ke apa ya?
1: Bebek sikit kau leman, jaga mulut kau.
0: Dari mana kau tuh teng lalu bisa kaya tuh?
1: Jualan goreng pisang. Emang kau malah main slot ya?
0: Hah? Pijimu jualan goreng pisang teng bisa kaya?
1: Bisalah. Apa yang ditekuni bisa. Bukan hanya sekedar jadi hayalan.
2: Betul betul betul.
3: Bo Abang, budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Rompat, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

Bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga. Mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana. Pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

Baik, Bu Abang, kita sampaikan informasi di malam hari ini, Bu Abang, ya. Nah, ini tentang kunci kebangkitan pariwisata. Nah, jadi potensi wisata perbatasan Kalimantan Barat itu dinilai sangat besar, tapi memerlukan agenda berkelanjutan yang mampu menarik wisatawan domestik. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebenarnya udah punya landasan kuat untuk pengembangan sektor pariwisata melalui peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan. Nah, salah satu kawasan yang masuk dalam prioritas pengembangan adalah Temajuk, Kabupaten Sambas yang sudah didukung berbagai infrastruktur wisata seperti rumah tamu, pantai hingga festival penyu yang pernah rutin digelar setiap 2 tahun. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Erdi Abidin, menilai regulasi tersebut ini udah cukup baik. Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah menghadirkan kegiatan wisata yang berkelanjutan sehingga mampu menciptakan arus kunjungan secara konsisten. Ia mencontohkan keberhasilan kota Kyoto yang dikenal hampir tidak pernah sepi dari berbagai festival dan kegiatan budaya. Kondisi tersebut membuat masyarakat dan wisatawan terus berdatangan ke berbagai pusat aktivitas. Dan Kalimantan Barat ini memiliki sedikitnya 3 pintu masuk utama melalui jalur darat yang berpotensi menjadi penggerak pariwisata, yakni kawasan perbatasan di Sambas, Sanggau, dan Bengkayang. Nah, selain itu ada juga jalur strategis lainnya melalui Putus Sibau yang bisa diintegrasikan dalam pengembangan destinasi wisata lintas wilayah. Dan pemerintah ini bisa menyusun rangkaian kegiatan wisata selama beberapa hari yang menghubungkan berbagai destinasi dan agenda budaya di kawasan perbatasan. Langkah ini diyakini mampu memperpanjang masa tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat setempat.

0: Yah, tambah lagi jajan ni. Tak cukup.
1: Biasanya segitu dah cukup. Apa hal minta tambah ni?
0: Hari ini kan Jumat ya. Jadwalnya Farel nabung.
1: Oh iya, lupa ya. Nah, duitnya. Ingat ya, jangan nabung di kantin.
0: Ada-ada aja ayah ini. Ancore.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingke yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

Baik, Bu Abang, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan mendorong agar pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu, dapat ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ini disampaikan Nursan saat menanggapi beban anggaran daerah yang harus menanggung gaji P3K melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan menurutnya usulan tersebut sudah disampaikan dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Ia berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan pengalihan beban biaya gaji AP3K ke APBN mulai tahun 2027. Dan dia menjelaskan secara historis gaji P3K sempat direncanakan bersumber dari APBN. Tapi setelah pemerintah daerah menerima formasi P3K, pembiayaan gajinya justru dibebankan kepada APBD. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama di tengah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap bahwa pemerintah pusat bisa memberikan solusi terkait pembiayaan P3K, biar bisa semakin membebani agar tidak semakin membebani keuangan daerah, sekaligus menjamin kesejahteraan para pegawai yang sudah diangkat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Baiklah Mbak Abang, lagu-lagu udah kami sampaikan dan juga ada beberapa informasi udah kami hadirkan untuk Mbak Abang. Nah, kini Mbak Abang, sebelum nanti kita cara bijak berpantun, dan pantun kita malam hari ini adalah pantun kilat, ya. Pantun kilat tapi tak pakai petel. Apalagi hujan ribut, enggak. Jadi bijak pantun malam hari ini temanya pantun kilat. Dua kerat ya. Jangan sekerat ya, dua kerat. Jangan nak nambah-nambah ya. Kok nambah-nambah boleh. Nambah-nambah sikit je, 4 kerat. Iyalah, boleh lambuk abang ya. Tapi nanti sebelum bijak berpantun ya, kami akan hadirkan sandiwara ni atau legenda kita ya. Dan malam hari ini kami hadirkan dengan judul Membangun dari Desa. Mana cerita selengkapnya Mbak Abang? Kita langsung ya simak bersama.
1: Cai, oh Cai, mana kau ni?
2: Woi, ada ni. Ngapa bahwa amat? Rindu penagak kayaknya.
1: Eh, kau ni. Nah, temborong kelapa ni, janganlah kau biarkan gini. Payah nak lewat ni.
2: Ih, wang tua ni. Sabar-sabar bah, bentar.
1: Nah, inilah kau ni. Kau dibilangkan pasti sabar. Entar lo. Eh, pingal. Dah bah, buang langsung.
2: Apa? Buang? Hey, hello wak. Ini masih ada manfaatnya wak.
1: Apa kau ni? Dahlah Kak Ti, kalah. Tapi kau singkirkan lo dari jalan ni. Aku nak masuk jak payah. Kalau masih belum bagi, aku naikkan pick up. Angkut ke TPA.
2: Eh, janganlah wak, sabar. Entah lagi kawan-kawan saya ni datang.
1: Eh, kau ni.
3: Cai, tuah, ada paket kau datang tak? Apa benda tu, Cai?
2: Inilah bendanya yang aku bilang waktu itu. Ini ku beli online, jadi agak murah. Dah, yuk kita unboxing.
3: Alamak, apa benda ni, Cai?
2: Ini mesin pengamplas, bah. Yang ini bor. Ah, ini gergaji. Ha. Kita maksimalkan dengan alat ini dulu ya budak-budak. Tinggal nanti kita beli pernis, cat dan skop untuk merangkainya.
3: Gila. Okeylah Cai. Jadi bila kita kerja ni?
2: Mulai sekarang lah. Ah, pertama-tama kita susun dok tempurung kelapa ni. Jangan sampai dibuang wak amat nanti. Habis kita.
3: Oh, gitu ya. Ya udah dah. Yuk.
1: Alah, apa yang kita buat nih? Hah, macam-macam kita nih. Pantaslah sepi tempat kita nongkrong ujung desa tuh. Sebenarnya bikin apa bah kita nih?
2: Kami ini agak buat kerajinan tangan, wak. Kami ini cuba manfaatkan limbah tempurung nih. Sebagian kami olah jadi arang tempurung. Hah, yang kecil-kecil nih kami buat kerajinan tangan. Kayak gini nih, bagus gak, wak?
1: Bagus nih. Apa lagi kalau dihaluskan? Abis itu dikasih warna atau dipernis. Mantap ide kau, Cai.
2: Siapa lagi lo, Wak? Lo, Cai.
4: Cai! Oh, Cai!
2: Apa dia, Dol?
4: Cai, mana kau?
2: Kau ni. Lihat hantu ke apa?
4: Ini lebih seram dari hantu nih, Cai.
2: Hah? Jangan-jangan nenek kuntilanak ya?
4: Kau ni Cai. Kita ni dapat pesanan gantungan kunci, Cai. Jumlahnya banyak ni, Cai. Untuk souvenir kahwin lagi, alamak nak tak balak aku.
2: Benar lah. Alhamdulillah. Kalau gitu, kita kasih tahu kawan-kawan kita ni. Kita bagi tugas ya untuk ngajakannya.
4: Okey, Cai. Aku kirimkan WA ke kawan-kawan lo ya.
2: Alhamdulillah kawan-kawan, pesanan kita ni dah selesai. Pemesanan puas pula dengan hasil kerja kita. Bayarannya pun ni dah kita terima.
5: Hore! Mantap bisa kita pergi keluar kota ni. Kita hilang ke pantai, asyik pucai, kita berenang-renang.
2: Nak berenang pun kau nak jauh-jauh, tinggal melabur je kau ke sungai tu bah. Duit ni nak kita bagi. Pesan aku sih, gunakan untuk keperluan yang penting-penting je. Kalau bisa, sisihkan dah untuk ditabung untuk investasi.
5: Benar tu. Kita memang harus belajar berinvestasi mulai dari sekarang ni.
2: Kau tu yang suka jajan terus. Ah, selanjutnya, alhamdulillah kita ada dapat pesanan lagi buat bulan depan. Kita udah dapat kepercayaan. Kita harus jaga dan kita harus semakin meningkatkan kualitas dan juga jenis produk kita. Biar semakin berkembang dan kita bisa ikut membangun kampung kita ni.
3: Emang padu kau ni, Cai. Kita kan anak muda yang berkreativitas ni, Cai. Oke, siplah. Kita jadi agen perubahan ya. Kita membangun dari desa.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Paceri Nanas. Paceri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

Tahukah kita beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia tercatat sebagai bencana alam yang berdampak pada beberapa negara di dunia? Apa saja bencana alam tersebut? 1. Letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1930 dan 2010. Sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan letusan 4 tahun sekali. 2. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada 28 September 2018. BBC menyebut korban tewas mencapai 2.045 orang. 3. Gempa Sumatera Barat pada 30 September 2009. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai di luar Indonesia, seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. 4. Letusan Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun lalu, meluluh lantakan sebagian besar umat manusia. Letusannya menjadi paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi. 5. Gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. 15 negara yang terdampak dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa seperti di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. 6. Letusan Gunung Krakatau pada 26 dan 27 Agustus 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera yang letusannya memisahkan dua pulau yang tadinya menyatu.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli pansi ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Sungguhlah cantik si kain katun. Kain katun warnanya coklat. Mbak Abang, ayolah kita berpantun. Tema kita malam hari ini, pantun kilat. Sila Mbak Abang yang nak bergabung, WhatsApp pun boleh, telepon biasa pun boleh. Penelpon pertama ni, Bunda Siti. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, apa cerita kita malam ini ni? Cerita baru ke?
1: Cerita ni. Masa nyambung-nyambung lama lah kali.
0: Oh, masih nyambung lama ni. Oh, mudah-mudahan lah berlanjut.
1: Ya. tapi ni tonton buat Mbok Win dulu ni.
0: Eh, boleh.
1: Buah lakum sedap dimakan.
0: Cantik.
1: Buang pinguin. Anak itik tu gulik-gulik. Assalamualaikum Mak Anjang ucapkan kepada Mbok Win yang cantik mulik.
0: Banyak pohon-pohon buah lakum. Cakep. Banyak buah-buah lakum.
1: Cakep.
0: Kena guyuk. Berguguran jatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Ya.
1: Burung pinguin terbang melayang.
0: Ada sayap, Pak.
1: Terbang melayang masuk di awan. Wahai Mbok Win yang manjang sayang.
0: Iya.
1: Senyumnya manis menawan.
0: Ya Allah. Kasih gula. Induk gula.
1: Ni untuk wang pawah lah. Dia kemarin kata dia tak dengar tu.
0: Oh, ayolah. Kasih dengar ya.
1: Kesal hati dia tak dengar tu.
0: Geram masa.
1: Gini ada pantun pertamanya. Cepat-cepatlah pergi studio. Kalau limit bekerja. Pakai pengojek. Kalau Indra tak tahu nak masuk dalam radio, cubalah belajar dengan Bang Jack.
0: Itulah.
1: Dia tak mau nak belajar Bang Jack.
0: Jack lagi kena. Ada.
1: Kalau tak tahu, kalau tak tahu pantun belajar ya dengan Bang Jack.
0: Iya.
1: Cepat-cepat membelah pinang. Membikin balok ya.
0: Saya tunggu sampai besok.
1: Membikin membikin tinda perlahan-lahan.
0: Iya.
1: Cepat-cepatlah datang meminang. Kena bunda udah tak tahan.
0: Aduh, Allah mak. Aduh, asik. Kata Bang Hendra, apa lagi ni Amak Anjang Siti.
1: Ada kan yang jawab?
0: Ada yang jawab. Gini jawabannya Bang Hendra tu.
1: Ada yang jawab lah.
0: Saya wakilkan lo ya. Saya wakilkan boleh?
1: Boleh.
0: Jalan-jalan ke daerah Dabong katanya bilang. Daerah
1: Dabong.
0: Singgah sebentar ke Mama Nur. Bang Hendra ni sekarang di Nabong. Karena niat nak gantung janur.
1: Berarti tak jadilah kredit tu.
0: Belum. Itulah masih Nabong lo katanya. Saya wakil kan ni.
1: Gini sentap mana pantun lah. Terus sudah lama tidak ke ladang. Ambil serai untuk nyanyuk jantung.
0: Dap
1: Sudah lama tidak terpandang.
0: Allah mak.
1: Rasa berderai hati dan jantung.
0: Allah mak. Oh Bang Hendra, janganlah sampai merana.
1: Ini untuk anak angkat nih.
0: Ya sila.
1: Ini pakai kayak nenek itu apa nama?
0: Apa tu?
1: Kayak mutiara ya nama ni.
0: Boleh.
1: Punya anak angkat jauh-jauh. Kalau dekat boleh enggak disuruh? Nak dibuat menantu belum enggak jodoh? Semua pendengar tu jadi berkepo.
0: Ya udah.
1: Benar. Orang kepo.
0: Oh, kepoan semua pengen nak tahu.
1: Adik manjang ni pergi empawah. Pakai pesawat kilat.
0: Oh, sekarang seorang ya pergi.
1: Sekarang ni dah ada balik ke dah.
0: Siapa ngantar manjang ni? Jangan-jangan ada ilmu kali manjang ni.
1: Kita pakai sayap itu, sayap kilat. Obang.
0: Mantap .
1: Tanya ya Bang Japa. Tadi kami sempat ngomong Bang Japa belum pawah sana.
0: Ya, sedap.
1: Sudah sedap, nah. Itulah rasa. Dah, nak kasih lah ni. Nanti dah. Cari makan dulu ke ni.
0: Boleh, masuk lagi manjang.
1: Terima kasih Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sila Mbak Abang yang nak bergabung ya di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Halo Bijak Berpantun.
2: Tengah santun Mbak
0: Win. Iya, Pak Mok.
2: Iya.
0: Pak Mok pakat keladi.
2: Pantun Mbak Win.
0: Boleh.
2: Pantun apa ni, Mbak Win?
0: Bebas. Pantun kilat, Pak Mok. Pantun kilat.
2: Iya.
0: Pantun habis kilat kahwin, ya?
2: Iya, itu kilat. Habis kahwin, jalanlah kaki. Mbak Win, murah rezeki.
0: Amin.
2: Ini tu Bang Jack lo. Nek ojek. Beli obat. Bang Jack semoganya sehat. Cuma itu Mbak Win ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Win.
0: Waalaikum Pak Mo. Sila Mbak Abang yang nak bergabung kembali di Bijak Berpantun kita ya. Halo Bijak Berpantun.
3: Halo.
0: Halo, coba dikecikkan kong.
3: Kecilkan volume lo.
0: Lo, mantap.
3: Siapa tadi yang masuk tu?
0: Ramai dah.
3: Ya kak. Kong Ali ni baru balik. Pergi jogging.
0: Sama ayam.
3: Barulah dengar Pak Mo sama siapa tadi tu.
0: Tebaklah ada siapa nanti Pak Hadiah.
3: Tak tahulah siapa tu.
0: Masa kembang desa kubur raya tak kenal.
3: Manjang Siti.
0: Kembang desa kubur raya tak kenal. Memang luar biasa ni. Mengali ni.
3: Bawa dengar. Kecil agak volume dia.
0: Memanglah kau ngali ni ya. Kura-kura dan perahu, pura-pura tak tahu. Sila langsung kong.
3: Ya, Kong Ali nanya ni sehat dah cucu saya ni.
0: Langsung je kita. Kalau dah duduk sini ni berarti dah sehat kong. Basa-basi ya.
3: Untuk memanjang Siti ya. Dari Peniti ke Pekanbaru.
0: Jauhnya.

0: tadi pengusan disebut, dah lupa lagi. Adalah nanti lah kita sambung lagi ya. Nanti lagi. Ada okey.
1: Betul loh.
0: Heeh.
1: Wah. Banyak nyamuk di tengah hari. Panas cerah di hari Sabtu. Saya pesan Pak Mo, jangan lagi lah macam istri.
0: Pak Mo pula sasakan dah.
1: Dah takut ke lesong batu.
0: Sian Pak Mo kena sasakan.
1: Ada tadi Pak Mo masuk, kau tak salah.
0: Kau tak salah.
1: Okey loh ya cu.
0: Ya. Rekol Pak Mo pula lagi dah. Memang lah ya. Luar biasa. Matikanlah tukang. Siapa tahu nanti ada nak gabung masuk. Halo, Bijak Pantun.
2: Pantun dengan santun, Bok Win.
0: Iya, makasih Abang Wadi. Betul, pantunnya santun.
2: Pantun dengan santun.
0: Wardi.
2: Wardi.
0: Samsul.
2: Samsul Wardi.
0: Samsul Wardi.
2: Kayak orang bule pula kita ya. Masalah.
0: Itulah.
2: Buat pahala pula ni, buat kau boleh tawa saya ni.
0: Itulah. Pahala besar dah. Besar pahala Abang Wadik ni.
2: Wadik ni. Pantun kilat je.
0: Pantun kilat.
2: Pantun kilatnya gini ah. Membeli kain dengan kuih telpon.
0: Iya.
2: Semua gambut minta korang apapun.
0: Alhamdulillah. Makasih doanya.
2: Yang kedua, masih bercerita tentang kain lagi ya.
0: Kenapa pak jadi kain ni? Sudah.
2: Soalnya saya suka pakai kain kok malam sejuk.
0: Iya benar.
2: Membeli kain, ke toko kain membeli semangka. Malam ini Mbok Win. Tungguh jenaka.
0: Menanam padi.
2: Menanam padi.
0: Menanam padi habis itu digantung. Bang Wadi memang ganteng.
2: Amin.
0: Alhamdulillah. Lawak. Kalah Bang Long.
2: Kalah Bang Long. Bang Long kena. Kalah Bang Long.
0: Ucapan pantun untuk Manjang Siti tak ada ke ni?
2: Manjang Siti.
0: Ada tak untuk Manjang Siti ni?
2: Nanti kalau ada segmen kedua saya nyambung lagi.
0: Oh, boleh.
2: Itu yang mukmin
0: ya. Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila abang yang nak bergabung kembali. Halo, bijak berpantun.
3: Bijak berpantun, Mbak Win.
0: Iya.
3: Ini tu Bang Wadik lho. Keseraya geraman. Keseraya geraman di. Saya sayang sama Wadik.
0: Sayang sama Wadik ke? Sayang sama Kak Aura?
3: Sayang sama Umar Wawin. Tapi utama rumah lah saya. Wadi kan kawan saya, sayang dia.
0: Tetangga ya.
3: Tetangga saya dekat saya Wadi. Tengok rumah saya dia.
0: Iya, oh sedap.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Pak Mo. Sila nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya. Ini dari Bang Panji Kombat ya. Pagi belanja membawa apa tu? Cawan membeli baju dengan mamut. Apa mamut ni? Ini dia musim penghujan, badan sejuk tarik selimut. Mang ye ni, kok dah tidur, malas nak buka mata Bang Panji eh. Tak kuasa, mata kedau-kedau dah. Malam rasa nak tidur, benar tarik selimut dah. Banjir tak sih sana tu? Tadi banjir sini ya. Kawasan Pancasila tu. Halo, Bijak Berpantun.
4: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum, iya. Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Julaiha.
4: Iya, saya.
0: Langsung ya pantun kita. Pantun kilat.
4: Pantun kilat ya. Membeli telur dan juga gula. Malam ini Pak Mo sangat bahagia.
0: Itulah. Bahagia ngapa ke?
4: Dulu jalan udah dulu Mbok Win.

0: Iya, saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasalah, kalau udah dekat Ayang tuh, pastilah bahagia Kak Jul. Kak Jul pun bahagia gak malam ini nampak nih, dekat dengan abang nih ya enggak? Dekat dengan abang gak ya, dekat gak dengan uang dengan keluarga lah. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Buah lakum di mangkok minamin. Assalamualaikum, Mbak Win.
0: Apa? Lemak benar tuh macam besantan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa di atas rumput? Ada rumput di atas sunggul. Suara saya lembut, banyak makan ongol-ongol.
0: Oh, jadi banyak makan ongol-ongol nih.
1: Di blender lagi.
0: Apanya? Di blender?
1: Di blender, iya.
0: Tak ke ngol-ngol tu dah lembut, dah di blender lagi. Macam mana cerita?
1: Biar nyaman makan-makan pakai pipet.
0: Ngeramkan hati. Bulu hati dengar.
1: Kota baru tadi banyak kenang orang rumah. Dekat ke gang-gang ni banyak dah yang terkenang air kan.
0: Sama lah. Memang kat di Pancasila pun tadi tu pen... Air di depan sungai rumah kami itu, sungai Jawi itu. Tak nak surut-surut sore, dia baru dia surut. Lama surut lah.
1: Berarti tak ada banyak penyumbatan lagi.
0: Mungkin, soalnya mak, dari nak malam keluar, nak, hujan
1: nak
0: kan?
1: Keluar ke apa hari, mungkin banyak sumbat. Jadi,
0: itulah.
1: Saya... apa ikan mujair. Ikan mujair dimakan belut. Kan lebih banyak sendal hanya anyut.
0: sendal banyak anyut tidak?
1: Oh, tidak ada. Alhamdulillah dapat balik lah.
0: Dapat balik lagi, syukur balik pula tidak? Kira Pak Awi yang anyut. Anyutnya ke mana? Ke seberang ke ke sini?
1: Tidak ada. Ya, mana
0: lah. Anyut ke mana ni?
1: Anyut ke arah utara kayaknya.
0: Oh, arah utara. Pun tidak utara?
1: Tidak tahu.
0: Oh, gitu. Oh, ano, jadi, Pak Yahya.
1: Jadi cerita-cerita itu ya. Pantun kilat bawa bini ya. Sapu tangan. Berpacu empat. Karena pandangan hati terpikat.
0: Haduh, dap eh.
1: Buah manggis tampuk delapan. Senyum manis menggoda iman.
0: Haduh, dap eh.
1: Oke, Mbak Win, sementara itu Mbak Win, mungkin ada yang menggabung ya. Ya, jambu lombak buah rambutan. Salam kompak, salam persahabatan.
0: Iya. Oke, buah buah apa, sayur sawi di dalam peti. Nampaknya Pak Awi tak lama lagi nyusul Anjang Siti.
1: Apa? Berdiam apa berhembus angin. Cerang cakawalah. Semoga doa bapin dijabah Allah Taala.
0: Amin. Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, senang kita ni kalau udah banyak yang nak jadi-jadi ni rasa ya. Tinggal kita nunggu ya ni. Entah kendang ke, entah ayam goreng ke kan. Nyaman lah kita makan, banyak nyaman ni. Kita makan ni singgah-singgah ni hari Minggu ya. Biasa sih sadar Sabtu Minggu ni. Makin banyak orang jadi ni, makin banyak agak lah kita. Kita naik sebuah-sebuah ni. Iyalah, Mbak Abang, silalah Mbak Abang yang nak bergabung lagi di Bijak Pantun kita malam hari ini. Pantunnya pantun kilat ya. Tapi kilat tak campur petir. Tak campur petir, tak campur guntur petir ya. Tak angin kencang tak ada. Pantun kilat ya.

0: Iyalah banyak jajanan dijual di pinggir jalan. Ya, kayak sekarang ini lagi musim hujan, banyaklah orang duduk di pelaminan. Iyalah Bu Abang, kok dah musim hujan, banyaklah gantung jano ya yang duduk di pelaminan. Tapi tidak mestilah ya, tidak musim panas pun ada kalau udah memang jodohnya ya. Yalah kita suka kok misalnya ada orang ni kan. Dia musim durian pula ni ha, musim pula orang menikah ya kan. Jadi jangan nak nunggu habis lebaran haji lah. Kok bila-bila ada gaskan. Ayalah Bu Abang ya. Di sekarang-sekarang ni pun dah nampak ada banyak musim durian dah saya tengok tu. Di beberapa tempat dah mulai ada jualan. Tak tahulah ni durian dari daerah mana ya. Apakah daerah Pontianak ke atau kiriman dari Singkawang ke ya. Ataupun daerah-daerah lain di Kalimantan Barat ni ke Pontianak. Tapi sudah ada bau-bau durian tu dah ada dah. Banyak dah. Nah, musim-musim begini lah ni nanti ada gig ya. Desember akhir dan Januari ni biasanya ada tu. Musim-musim buah tu sekitaran bulan-bulan begitulah ya. Asikkan ni. Tapi pun inilah Bu Abang, musim-musim air pasang ni ya gak. Air pasang banjir rob disertai dengan hujan yang cukup panjang, lebat pula, lama lagi ya. Dah lebat, lama, deras, lebat. Ayalah lebat tadi tu kan. Lama pula. Tambah lagi ya. Ada tanda-tanda rob pula. Udahlah. Lama lah dia nak turun. Apa lagi kalau hujan tu tadi malam ya. Dari subuh apa sampailah pagi hujan. Tak bisa nak ke mana-mana kata orang. Yalah halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Okey.
1: Memasak air membikin kopi. Kopi dibikin memakai gula.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau makam di Pak Reweng sudah siap sedia, cepat-cepatlah kita menikah.
0: Okey, ada lagi.
1: Jaga suara.
0: Okey, baiklah.
1: Makam ya.
0: Okey, makasih. Asyik gabung lagi ya. Okey, sila Mbak Abang yang nak bergabung lagi.

0: Baiklah, silakan Nenek bergabung lagi di Bijak Berpantun. Hal Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Zul.
1: Ini untuk Manjang Siti ya.
0: Sila.
1: Membeli pisang dan juga coklat. Manjang Siti ini mau cepat-cepat.
0: Oh, iya. Kata gak tadi itu kan, dah tak sabar lagi dah.
1: Iya, itulah. Kita doakan ya, ya.
0: Amin.
1: Manjang Siti. Mudah-mudahan bahagia ya, Manjang.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan cepat pengantin baru.
0: Amin.
1: Yalah, buat Bu Win. Makasih, Bu Win.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jul. Kalau dah jodoh tak ke mana, tak mandang umur, tak mandang apa ya, tak mandang suku, tak mandang ras, asal negara ya kan, kok dah jodoh tetap jadi tu. Tunggu ya Manjang, tunggu waktu ya lah. Halo, Bijak Berpantun. Halo.
2: Rin.
0: Iya, sila Pak Mo.
2: Ini tu Manjang Siti lo ni. Bisa mesti lelaki kaya.
0: Tak jelas suara Pak Mok ni, putus-putus.
2: Halo.
0: Hai.
2: Halo. Ha, ini untuk Manjang Siti lo. Ini belilah saya kaya. Manjang Siti semoga hidupnya bahagia.
0: Amin.
2: Mak angkat tu. Bola desa Manjang Siti. Assalamualaikum, Mak Win.
0: Waalaikumsalam, Pak Mok. Sila lagi ya nak bergabung. Di Bijak Berpantun kita masih banyak waktu ni buat abang yang nak bergabung ya. Silalah. Tapi memang lah ya, kalau jodoh tak ke mana, tenang ya Manjang Siti. Tak ada ada yang nak PHP kan Manjang Siti. Terkejar sampai lah sampai kempawa sana ya. Minta tolong anak angkat Manjang Siti sana. Bawa dia ke sini ya tak? Kok kira-kira dia tak sempat, tak mau ha. Angkat ke sini Manjang Siti eh. Kejar bawa dari rumah sana. Angkut ke sini ha. Yalah, halo, Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Buah jambu masak sekerat, manis dimakan di waktu siang. Jaka suara mau cepat-cepat menikah dengan Mak Kam.
0: Baik, silakan yang bergabung kembali di Bijak Berpantun malam hari ini, Bu Abang. Okay, ya. Nah, kita tagline kita berpantun dengan santun, ya. Baiklah, Bu Abang, silakan yang nak bergabung lagi di malam hari ini Bijak Berpantun.

0: Iya, Bang Hendra nih, oh, Manjang City dah tak sabar dah Manjang City nak dengar jawaban Bang Hendra nih. Dari tadi saya nak ngetik terus Bang Hendra nih. Bila selesai ngetik nih? Halo, Bijak Pantun.
1: Berpantun dengan santun, Bu Wi.
0: Iya, Kak Jul. Lanjut, Kak Jul.
1: Ini untuk Bang Hendra ya.
0: Dengar Bang Hendra.
1: Membeli jala dan juga pukat. Oh, Bang Hendra, cepat.
0: Dengar tuh Bang Hendra. Sudah
1: tersabar dan nunggu makanan gratis nih, Bang Hendra. Bukan. Karena diundang.
0: Pastilah diundang. Bukan ya, Kak Jul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Kak Jul ya, tak sabar Kak Jul. Yang lain pun tak sabar Kak ni. Tengoklah Bang Hendra ni enggak. Oh, iya, saya tak berani baca kan ni Bang Hendra. Agak ngeri-ngeri sedap Kak ni. Pantun Bang Hendra ni takut saya baca kan ni. Dahlah kita keep silent lah ya Bang Hendra ya. Pantun ya. Ada pula Bang Hendra ni teh pantun ni ha, tapi tak bisa saya bacakan ni Bang Hendra. Karena tak berani saya bacakan, pokoknya tak beranilah. Ha, kalau pantun Bang Hendra yang lain ada, boleh kirim lagi ke sini ni Bang Hendra. Asal jangan saya yang nyebutkan pantun Bang Hendra ni. Kalau Bang Hendra bisa langsung yaklah ke Manjang City. Bukan apa, pantun ni berat dicerna rasa ya. Boleh pantun lain lagi Bang Hendra, boleh.

Baiklah Bu Abang, dari Bang Amin Sanjaya nih, ada kiriman teks pantun ya. Pesan teks yang masuk di WhatsApp Rompat nih. Masa ikan kurang micin? Emang tawar Bang? Kok tak kayak micin tawar? Ikan dimasak, ikan betutu. Assalamualaikum, saya ucapkan Bu Win. Semoga Bu Win sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke laut mengambil nipah, pulang ke laut membeli terong. Kalau Mak Ajang Siti jadi nikah, saya nyumpang pas sekarung. Ah, benar ya Bang? Benar ya? Benar nih Bang Amin nih, ditunggu Mak Ajang Siti nih pas sekarung.

0: dah lepas lah dah tu kok dah beras sekarang ni. Beras sekarang tu apa orang tu? Ha, belum lagi yang lain. Halo, bicara berpantun. Sila manjang.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Pantun.
1: Ada pula dikit. Ada pula dikirkan suara dengan saya.
0: Oh iya ke? Sukalah.
1: Gini lah dia tu. Ha, si aneh.
0: Iyalah.
1: Kata dia gini. Kata dia.
0: Apa tu?
1: Pergi kampung bangku. Kata dia membeli pinang. Kata dia. Pergi sungai raya membeli sayap. Tak sayap apa nak tahu lah. Sayap ayam ke. Bukan saya nak meminang. Kata dia. Kerana saya tu dah belum siap. Udahlah.
0: Aduh.
1: Nah, hal ya.
0: Cuma itulah.
1: Enggak awak dah enggak tahan dah. Aku enggak gini lah saya membalas pantunnya.
0: Sila panjang.
1: Banyak buah-buah pinang.
0: Iya.
1: Buah rambut makan berdua. Kalau orang mempawah datang meminang. Bunda sambut dengan gembira.
0: Tu macam mana? Dia ada
1: segera datang minang tu. Dia tu belum siap. Dia kredit-kredit lah. Itulah. Yang penting cepat ya.
0: Yang penting cepat ya. Benar kata Mak Anjang tu ya enggak?
1: Betul lah. Terima kasih Win ya.
0: Ya sama-sama.
1: Belum dapat. Lembat saya ni tak reti pantun kilat.
0: Tak apa, yang penting pantun.
1: Agak seru segala pantun kilat.
0: Tak apa. Sama ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar tadi itu membeli sayap ya. Membeli sayap. Sambil naik kata salah, tunggu ulang lagi lo. Membeli sayap ya, dilempar di atas atap. Kalau Bang Hendra belum siap, kalau Bang Hendra belum siap, udahlah ndak apalah, terus pakai uang asap lah. Ndak. Soal uang asap tu udah banyak yang bantu dah ni, Bang Amin Sanjaya dah bantu dah beras karung kan. Belum lagi Pak Mo cincin sebatang kan. Udahlah, tenanglah. Amanlah Bang Hendra. Siap-siapkanlah. Baiklah Mbak Abang, silakan anak bergabung ya di Bijak Pantun kita malam hari ini. Tenang ya, Bang Amin Sanjaya dah siap beras karung. Sila Mbak Abang yang nak bergabung kembali. Halo Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya, Abang Wadi.
2: Wah, Bang Amin nyumbang beras.
0: Betul. Bang Wadi biar nyumbang lagu ya lah.
2: Betul, nyumbang lagu. Tahu yang
0: begitu. Iya, nyumbang lagu.
2: Keren ya.
0: Kenapa? Tahu tak?
2: Ketawa ya.
0: Orkes dah ada dah Mak Anjang. Okay, Bang Hendra.
2: Okay. Jadi bantunya gini jak ni ya. Membeli keladi, memakai sepatu. Kalau Bang Wadi ni jelah menyumbangkan sebuah lagu.
0: Asik.
2: Asik dah tu, asik dah.
0: Bukan nama.
2: Bukan nama.
0: Bukan nama lagi.
2: Bukan nama. Jadi yang kedua ni, membeli kuih ni dengan buah sukun. Membelinya di toko kain. Hingga di sinilah saya berpantun. Sampai berjumpa mungkin besok tema yang lain.
0: Oh dah selesai dah ni. Oh iya dah. Udah nak selesai dah ya.
2: Udah selesai dah kan. Mbak Mubin saya selalu sekeluarga Mbak Win ya.
0: Makasih Wardi.
2: Terima kasih Mbak
0: Win. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak baca doa ni?

0: Hari panas berkipas dengan daun sagu ya. Kalau Bang Amin Sanjaya nyumbang beras, Wardi nyumbang lagu. Iyalah Mbak Abang ya. Kita bacakan lagi ya, pesan siapa nih? Okay. Oh, kami dari Kaltara siap pergi undangan Mak Jang kalau diundang, kata Pak Badol ya. Yalah, makasih Pak Badol ya. Silalah Bang Amin Sanjaya tadi itu. Oh, mari menganyamlah ketupat. Ketupatlah enaklah dirasa. Kalau nikahnya mau cepat, mas kawinnya Amin Jam pun tak apa, katanya. Oh, ya, ya benar. Yang penting jadi ya, Bang Aminnya dah. Yang penting jadi. Tenang nih, Bang Hendra banyak dukung nih. Iyalah, baiklah, Mbak Abang. Karena waktu kita dah di penghujung, ya. Ada lagi pantun, saya bacakan lagi ya. Kalau nak ingin bergabung di pantun ni, terakhir lagi lah. Saya nak nunggu nih, Bang Amin. Dari siapa nih? Siapa ni? Dari Bang Kundel, Tanjung Hulu. Gantung kain di pokok buluh. Assalamualaikum, Bok Win. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang Kundel ya. Tanjung Hulu. Iyalah. Okey. Ayolah, sisa berapa menit lagi ni ya. Silalah, Pak Awi yang macam doa ni. Halo, Wijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, ada baca doa ni.
1: Iya, kepala gaduh boleh terana. Kok jodoh tak lari ke mana?
0: Betul.
1: Naik sepeda, sepeda kumbang. Banyak sudah orang yang niat nyumbang.
0: Alhamdulillah.
1: Pohon selasih, pohon cingkup. Kalau saya sih tukang terima amplop.
0: Okey.
1: Okey lah, Mawin. Terima kasih lah, Mawin ya. Menyimpan galai pohon sukun, jadu tembak di terpa angin, hilap salah di dalam pantun. Saya mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya.
1: Ikan terisi. Ikan senangin, ikan terisi. Simpan baskom dikasih bumbu. Pada Mawin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Awi di Kota Baru. Haji Arpiah, Bu Haji Arpiah ni ada pantun ni ya. Ambil galah disambung-sambung untuk menjolok buah kuini. Bukanlah salah bunda mengandung. Memang nasib sudah begini. Janganlah bikin nasib Bu Haji ya. Tengok Mak Jang Siti tu. Ada ya cana ya. Bajak biar banyak can ni. Baiklah Bu Abang, kita cukupkan dulu bijak berpantun kita malam hari ini. Makasih belonggok-longgok ya. Buat yang sudah bergabung, semoga sehat selalu dan bijak berpantun hadir terus ya untuk Bu Abang setiap hari jam 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Saya Mbok Win pamit loh ya di acara Bijak Berpantun. Jangan lewatkan Bu Abang. Sepas ini masih ada lagi acara kita berikutnya hingga 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atung tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atung tuh cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu, dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Prompat Pontianak.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atung tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atung tuh cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Eh Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

Baiklah Mbak Abang, semakin malam ya Mbak Abang ya. Ini mata pun dah kedau-kedau dah biasanya Mbak Abang jam-jam segini. Apalagi udah usia, biasanya tu pada ngantuk, cepat-cepat ngantuk ya, pengen istirahat. Jadi memang ada orang juga yang soal tidur ni, ada yang gampang tertidur, tak boleh tengok bantal kata orang Melayu ya. Bahkan ada juga yang susah sekali tidur, gulak-gulik sana, belum lagi bisa nak terpejam mata. Nah, lain lagi dengan orang-orang yang mudah tertidur Mbak Abang, cepat sekali tidur, di kursi tertidur, di auto tertidur. Khawatirnya itu bawa kendaraan juga kan bala lah ya kata orang ya. Jangan sampai gitu, tapi ya cepat tidur. Nah, kalau di dunia medisnya itu is hypersomnia, jadi ngantuk yang berlebihan, atau narkolepsi, serangan tidur tiba-tiba tanpa kenal waktu. Nah, ini bisa disebabkan karena kekurangan nutrisi, misalnya kekurangan atau anemia, kurangan zat besi atau sel darah merah yang membuat tubuh tuh kurang oksigen. Kemudian kondisi medis bisa jadikan diabetes, hipotiroidisme atau gangguan jantung. Kemudian gaya hidup dan mental, jadi kurang aktivitas fisik, stres bisa, dan depresi itu juga bisa membuat orang cepat tidur ya. Kemudian kalau gangguan tidur itu kualitas tidur malam yang kurang bagus ya Mbak Abang ya, jadi sleep apnea, artinya henti napas saat tertidur. Jadi memang untuk memastikan penyebab pastinya itu, memang sebaiknya kita sarankan Mbak Abang ke ahli medis ya, ke medis ya Mbak Abang ya, layanan kesehatan. Nah, itu bisa ditanyakan langsung sebabnya apa, apakah Mbak Abang seperti itu. Nah, silakan konsultasikan ke dokter.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak wisata alam. Bahkan, daerah berjuluk Bumi Sebalo kerap disebut-sebut sebagai Kota Seribu Riam, lantaran banyak menyimpan pesona alam yang memukau. Tak hanya kaya akan keindahan alam, Kabupaten Bengkayang juga kaya akan nilai-nilai budaya. Hal ini disampaikan budayawan setempat, John Roberto Panurian.
1: Tarian dalam suku Dayak merupakan bagian dari kehidupan tradisi. Jadi tarian itu telah ada ketika tradisi yang diturunkan turun-temurun itu merupakan adat istiadat yang ada di suku-suku Dayak. Jadi ketika orang mengadakan acara adat, tarian ada bagian di dalamnya. Sehingga generasi-generasi suku Dayak, terutama yang melestarikan kebudayaan Dayak itu, suka menari karena itu merupakan bagian dari tradisinya.
0: Satu di antara kekayaan nilai budaya itu, yakni tarian Pedang Mualang. Menurut John Roberto Panurian, tari Pedang Mualang merupakan tarian yang diangkat dari budaya perang masyarakat suku Dayak Mualang di masa lalu, yang di dalamnya terdapat simbol dan makna yang dihadirkan berkaitan dengan perang ngayau masyarakat Dayak Mualang.
1: Jadi tari Pedang Mualang, kalau kita bicara tradisi itu berangkat dari tradisi pengayauan. Di masa lalu suku-suku Dayak itu saling berperang atau bahasa lainnya mengayau. Pada suku Dayak Mualang ini bagian dari sub suku Dayak Iban. Tradisi mengayau mereka punya dan mereka menjalankan tradisi itu. Jadi sebelum turun mengayau, mereka melakukan proses atau pemujaan pedang atau pemujaan-pemujaan untuk turun mengayau. Nah, salah satunya yang melahirkan tari Pedang Mualang ini.
0: Dahulunya, tarian Pedang Mualang ini sangatlah sakral dan tidak sembarangan untuk dipertunjukkan ke masyarakat umum. Namun, seiring ditiadakannya tradisi ngayau atau berperang dalam masyarakat suku Dayak di Pulau Borneo, tarian Pedang Mualang kini menjadi tarian untuk hiburan dan biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan tamu pada saat masuk ke perkampungan.
1: Ketika kita bicara tarian tradisi di kampung, tujuan mereka misalnya untuk penyambutan tamu bermakna bahwa tarian tersebut tujuannya agar tamu tersebut selamat, agar tamu tersebut terbebas dari hang dan dari tangan. Nah, ketika kita bicara kreasi, berarti tarian tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah dikembangkan di saat ini.
0: Sementara itu, pegiat tari tradisional Jovilo Franz Esikel menjelaskan tarian Pedang Mualang adalah tarian tunggal atau tari yang dilakukan oleh satu orang penari saja. Bukan hanya itu, sifat gerakan dalam tarian ini pun tidak ada batasan. Segala pola lantai, irama, dan koreografinya adalah spontanitas dari penari, sehingga gerakan antara penari yang satu dan penari lainnya bisa berbeda-beda. Namun, walau gerakannya tidak sama, akan tetapi gerakan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan makna dari tarian.
2: Untuk tarian Pedang Mualang ini, itu memang sebenarnya umumnya sudah tidak berpola. Maksudnya gini, kenamanya tradisi itu sebenarnya tidak berpola. Bagaimana kita sudah menciptakan tari Perang Mualang ini yang sifatnya kita untuk generasi muda.
0: Di masa kini, minat generasi muda mempelajari tari Pedang Mualang semakin berkurang. Banyaknya kesenian-kesenian modern yang bermunculan disinyalir menjadi penyebab para generasi muda enggan mempelajari tari tradisional suku Dayak tersebut. Kondisi ini dirasakan Jovilo Franz Esikel yang juga memiliki sanggar tarian Gatra.
2: Sebenarnya mendapat masukan dari sumber dana itu dari penjualan yang akar bajakan. Ya. Karena seniman ini agak sulit. Agak sulit untuk berlangsung ya. Karena event-event juga belum ada. Banyak kendala juga kan. Kalau COVID kita harus mengumpulkan orang.
0: Mengingat tari ini adalah tarian tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan penggunaannya juga sangat penting karena digunakan di berbagai acara besar bagi suku Dayak. Sudah seharusnya tarian ini harus dilestarikan. Karena sayang jika kemudian tari ini akan hilang ditelan oleh modernitas karena tidak adanya generasi penerus yang mau untuk mempelajari dan melestarikan tarian ini. Semoga semakin banyak para generasi muda, khususnya di Kalimantan Barat, yang mau mempelajari dan meneruskan tongkat tradisi kesenian Kalimantan Barat, tari pedang mualang. Sehingga dengan begitu, tarian ini akan terus ada dan masih bisa dinikmati oleh para generasi di masa mendatang.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu.

0: adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama. Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop Tampah Vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini mulutnya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik tu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya agik nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

Ya, ujung timur Parit Mayor tadi itu Mbak Abang ya, yang tinggal di Parit Mayor ya, selamat malam juga semuanya. Yang ya ketahulah ya bahwa Parit Mayor dulu dan sekarang, dulu masih sepi, sekarang jangan tanya Mbak Abang, ramai dah ya. Bahkan di sana tuh ya, orang kalau udah seberang sana ke sini khawatirnya pula macet gitu, juga dari sini ke sana macet. Tapi ya alhamdulillah karena keramaian tadi itu ya Mbak Abang ya, alhamdulillah jadi Kota Pontianak kita nih dengan ramainya, kita berharap bahwa kemajuan itu akan selalu menyertai Kota Pontianak. Yalah Mbak Abang, udah semakin malam ya, mungkin ada sebagian dari masyarakat kita yang sudah terlelap tidur ya, karena besok harus segera beraktivitas ya Mbak Abang. Ada juga yang malam hari ini karena mungkin besok udah pada libur ya, anak-anak yang pada ujian. Ada yang sekarang nih sibuk orang tuanya untuk melakukan pendaftaran sekolah anaknya nih. Nah iyalah, bagi yang pengumuman ya kelulusan ya syukur alhamdulillah, yang belum pun bersabarlah.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026, melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Rabu 17 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.go.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat Islam yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini marilah kita renungkan. Marilah kita renungkan bersama sebuah penyakit hati yang sering tersembunyi namun sangat berbahaya. Penyakit itu adalah iri dan dengki. Iri dalam bahasa Arab disebut hasad, adalah merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Dengki lebih daripada itu, keinginan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Falaq ayat 5, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Ayat ini mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan sifat iri. Karena dengki tidak hanya merugikan orang lain, tetapi menghancurkan diri kita sendiri. Sahabat yang berbahagia, iri dan dengki adalah penyakit hati yang menghapus pahala dan memicu dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iri hati itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Bayangkan sahabat, amal ibadah yang kita kumpulkan bertahun-tahun bisa habis dalam sekejap karena sifat hasad ini. Lantas iri dan dengki bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa jadi merasa kesal karena melihat teman naik jabatan. Bisa jadi tidak suka ketika tetangga mendapatkan rezeki. Dan bahkan marah ketika orang lain lebih dicintai. Ini semua menunjukkan lemahnya iman dan kurangnya ridho terhadap takdir Allah. Padahal setiap rezeki sudah ditentukan Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32, "Janganlah kalian iri terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain." Karunia duniawi seperti harta, jabatan, ketenaran bukan ukuran keberkahan. Allah membagikan nikmat dengan penuh hikmah. Jika kita iri, seolah-olah kita tidak ridha atas keputusan Allah. Na'udzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan contoh dari para nabi. Nabi Yusuf alaihi salam dibenci oleh saudara-saudaranya karena hasad. Dengki mendorong mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tapi apa yang terjadi? Justru Allah angkat derajat Nabi Yusuf. Dengki mereka tidak menghalangi takdir Allah. Dengki tidak akan pernah membuat orang tenang. Dengki membuat hati gelisah. Mulut suka membicarakan keburukan orang lain. Bahkan bisa menjerumuskan pada fitnah dan permusuhan. Dalam hadis disebutkan, tidak akan berkumpul dalam satu hati iman dan hasad. Hadis
riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengapa orang yang beriman sejati, hatinya bersih dari iri dan dengki. Ia senang melihat orang lain bahagia. Ia berdoa agar saudara muslimnya diberkahi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mari kita jaga hati kita. Jika iri muncul, segera istighfar dan doakan kebaikan untuk orang yang kita iri itu. Nabi bersabda, doakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama untukmu. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa bukan? Sahabat yang dirahmati Allah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membasmi rasa iri dan dengki antara lain ya, bisa kita pertama perbanyak rasa syukur atas nikmat yang kita miliki, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kedua, bersihkan hati dengan zikir dan tilawah. Yang ketiga, latih diri untuk mendoakan kebaikan bagi sesama. Keempat, yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Dan yang kelima, jauhkan diri dari membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, terutama di media sosial. Ingatlah, hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat sukses, tapi siapa yang lebih bersih hatinya dan lebih ikhlas menerima takdir Allah. Mari kita jaga hati kita dari penyakit iri dan dengki. Mari kita isi hati kita dengan cinta, doa, dan kasih sayang kepada sesama. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersih hatinya, lapang dadanya, dan ikhlas dalam segala keadaan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata saya minta maaf. Sahiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Suara adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas

Hai, pucuk ganting, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangis juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak barang, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangnya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan,

0: air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, klorit atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat lembu abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Lembu abang, di sini aja ya.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu. Kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Pro 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Trompet Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

Selamat pagi Bu Abang. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bu Abang dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama Bu Iyo, Bu Abang di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Bu Abang ya. Dan ini adalah hari Rabu. Bagaimana gak Bu Abang di tempat Bu Abang? Apakah sudah cerah atau masih diguyur hujan? Kalau di Kota Pontianak nih, kalau area kantor Jalan Jenderal Sudirman ya Bu Abang, cerah, belum ada tanda-tanda hujan. Kemarin ada ya Bu Abang ya, habis itu gak ada hujan lagi. Dan cuacanya enak Bu Abang, matahari bersinar dengan cerahnya. Tapi gak mengurangi semangat kita di tempat Bu Abang, mungkin yang masih diguyur hujan juga. Semoga bisa dinikmati hujannya. Karena kalau tak dinikmati dan disyukuri, berat memang rasanya Bu Abang. Apa ya yang Bu Abang kena banjir, kena dampak banjir semuanya. Semoga udah enggak kena banjir lagi hari ini. Baiklah Bu Abang, seperti biasa pagi-pagi ini saya akan informasikan kepada Bu Abang tentang BMKG sama lalu lintas ya Bu Abang, untuk Pontianak dan sekitarnya. Langsung aja kita ke seluruh Pontianak hari ini. Jadi saya tak ada absen satu-satu karena sama Bu Abang. Untuk Kota Pontianak dari ujung ke ujung hari ini katanya berawan Bu Abang ya. Jadi kalau misalnya Bu Abang ada rencana mau pergi ke mana-mana, aman lah nih, enggak ada hujan-hujannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga cuaca akan berubah, sehingga akan selalu saya ingatkan untuk Bu Abang bawa mantel, bawa payungnya Bu Abang ya, supaya enggak menghambat segala kegiatan Bu Abang yang nanti akan dilakukan di luar ruangan. Kemudian Bu Abang, kita lanjut ke CCTV dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak Bu Abang. Pagi ini kalau kita tengok dari Tugu di Gulis ramai lancar, ada juga petugas-petugas lalu lintas sedang mengamankan arus lalu lintas. Kemudian simpang Patimura lengang Bu Abang, simpang Tanjung Hulu ramai namun lancar, habis itu simpang Tanjung Raya ramai lancar, habis itu ke Gertak 1 Sungai Jawi Bu Abang ya lengang. Dan di simpang Garuda ramai lancar Bu Abang, simpang Pelamboyan ini ramai lancar. Kota Baru lengang Bu Abang, habis itu ke mana lagi kita nih, Jalan Rahadi Usman ya Bu Abang, pos bundarannya ini lengang, aman-aman saja, ada yang olahraga, ada yang jogging. Kemudian di simpang Parit Besak pun lengang, simpang Pajak juga cukup lengang Bu Abang ya. Habis itu kita ke Jalan Budi Karya lengang. Habis itu kita kemana lagi? Udah deh Bu Abang, itu di informasi lalu lintas yang kita bagikan untuk Bu Abang. Semoga bermanfaat buat Bu Abang yang mau pergi kerja, hati-hati di jalan. Barang-barang yang memang diperlukan untuk dibawa, dibawa, jangan ketinggalan, bekal-bekal dan lain sebagainya Bu Abang ya. Dompet, surat menyurat kendaraannya gitu. Tuh, ya Bu Abang. Terus buat adik-adik yang sekolah gak sih hari ini? Sekolah dong harusnya. Jangan lupa tugas-tugasnya buat adik-adik mahasiswa-mahasiswi juga ya. Semangat, mungkin ada yang sidang skripsi atau lagi mengejar tanda tangan dosennya. Biar di ACC semuanya, skripsinya atau tugas-tugasnya dan sebagainya, semangat, jangan pantang menyerah ya. Kemudian buat Bu Abang yang melakukan aktivitas di rumah aja, berkemas dan lain sebagainya juga semangat, yang berkebun, beternak di sekitaran rumahnya juga semangat. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih biar tubuhnya tetap terhidrasi Bu Abang ya. Jangan lupa juga sarapan kalau yang biasa sarapan, tapi kalau yang enggak biasa sarapan sebelum kerja ya enggak apa-apa, bawa bekal juga untuk makan siang. Gitu deh Bu Abang. Baiklah, selanjutnya akan kita hadirkan lagi lagu-lagu daerah untuk menemani Bu Abang pada pagi hari ini, baik itu dalam perjalanan dan di mana saja berada. Tetap bersama kami.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Perasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat 4 FM.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi

0: pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganting, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rombak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus orujae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Prompat Pontianak.

payah untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu,

Pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah